Jam 7 pagi teman Pro 2 dan masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang hari ini berangkat kerja teman Pro 2, jangan lupa pasang fondasinya dulu nih. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan dulu teman Pro 2 sebelum berangkat kerja. Jadi gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2, dan dengan musik-musik yang pastinya enak banget buat lo dengerin.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Ya teman Pro 2, kali ini gue bakal bantuin lo untuk info traffic di pagi hari di teman Pro 2. Dan hari ini bareng Brigadir Putu Fungki yang bakalan melapor traffic di pagi hari ini. Untuk laporannya silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Roshid dan selamat pagi teman Pro 2. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTFC Korlantas Polri akan mengupdate situasi lalu lintas pada pagi hari ini di beberapa titik di wilayah khususnya Ibu Kota Jakarta. Untuk informasi yang pertama dari Simpang Tomang, Jakarta Barat. Lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke Harmoni terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Pagi hari ini petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang dimulai dari kilometer 03.400 Kebonjeruk yang akan menuju ke kawasan Harmoni demi mengurai kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke Cawang saat ini masih kondusif lancar, namun perlu diantisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di depan Rumah Sakit Harapan Kita. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan dari kendaraan yang keluar tol Tomang ataupun keluar tol Slipi. Kemudian lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol melalui jalur flyover terpantau lancar. Kami harap bagi para pengendara untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya lalu lintas di JPO Jamsostek Jakarta Selatan. Arus kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun perlu diantisipasi dikarenakan pagi hari ini merupakan jam berangkat perkantoran ataupun aktivitas masyarakat, di mana kawasan Semanggi merupakan salah satu pusat perkantoran di Ibu Kota Jakarta. Kemudian lalu lintas daerah sebaliknya yaitu daerah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran sudah terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang dimulai dari kilometer 0 Cawang menuju ke kilometer 8 Semanggi demi mengurai kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini. Dan di jalur arteri lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Kami harap bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu dan juga peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini demi kenyamanan dan juga keselamatan kita bersama. Selanjutnya bagi teman Pro 2 yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858715669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kita kembali ke Mas Roshid di studio. Silakan.
1: Itu dia laporan dari Brigadir Putu Fungki. Terima kasih. Dan buat teman Pro 2 yang lagi ada di jalan, teman Pro 2, hati-hati di jalan dan stay safe dan selalu patuhi peraturan lalu lintas.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dulu, aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih? Udah makin siang dan sekarang masuk jam 7:30 teman Pro 2. Kira-kira udah pada sarapan belum? Coba gue mau absen-absen dulu nih. Yang udah gabung sama kita ada Dina, ada Rizky, ada Nabila, ada Fajar. Nih, udah pada sarapan belum? Coba fondasi kalian nih apa nih buat pagi hari ini nih? Coba nih. Dari siapa ya? Dari Rizky nih. Rizky di Bekasi katanya, pagi hari ini fondasinya pakai nasi uduk, Kak. Oke, nasi uduk ya. Kayaknya enak ya pagi hari ini ya. Terus ada Dina di Jakarta Selatan katanya hari ini tuh sarapannya pakai bubur. Oke, terus ada yang pakai buah-buahan juga dari Nabila di Depok ya. Kalau misalkan kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, kira-kira fondasi di pagi hari ini

Terus lebih apa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana yang lagi berangkat kerja? Mungkin hari ini lu disuruh sabar dulu kali ya, karena tadi gue baru baca di tweets dan juga di Instagram gitu ya dari KAI Komuter. Kalau misalkan ada kecelakaan di line Bogor Jakarta Kota nih, jadi ada keterlambatan juga tadi 20 menit kurang lebih, atau mungkin sampai 30 menit ya, karena ada seseorang yang tertemper katanya di sini ya, di Pasar Minggu, di antara stasiun Pasar Minggu dan Manggarai, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini naik kereta atau KRL, sabar-sabar teman Pro 2, karena mungkin hari ini lagi diuji kesabarannya, dan semoga kalian semangat terus buat berangkat kerjanya, dan semoga kerjaan kalian juga lebih berkah kali ya di pagi hari ini. Dan sambil ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang pastinya buat mood lo bakalan naik di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Dan buat lu yang pagi hari ini berangkat kerja, semangat ya. Yang berangkat kuliah, yang berangkat sekolah juga semangat ya. Dan supaya lebih semangat lagi, gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang enak buat lu dengerin di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: City.
1: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Kita emang sebagai manusia tuh setiap hari harus bisa lebih baik ya, apalagi kalau misalkan ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin lu anggap kayak biasa tapi ternyata itu adalah kebiasaan buruk. Contohnya adalah malas-malesan. Mungkin sebagian orang nganggap malas-malesan adalah kebiasaan ya udah pada umumnya. Tapi menurut gue malas-malesan itu malah kurang bagus karena menurut gue kurang produktif gitu ya. Dan ternyata yang merasakan kalau malas-malesan itu kurang produktif bukan gue doang. Ternyata di Indonesia tuh banyak juga. Jadi mereka tuh mungkin di Indonesia sekarang khususnya Gen Z mungkin ya, kesadaran atas produktivitas tuh udah lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya, teman Pro 2. Terbukti dari salah satu survei yang mengatakan kalau misalkan Indonesia masuk 10 besar negara paling bugar di dunia berdasarkan prevalensi obesitas dewasa. Dan ini mengacu pada data Seasia Stats dari World Obesity Atlas 2025. Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Sedangkan Jepang menempati posisi pertama dengan 5,57%. Jadi menurut gue ini adalah berita bagus ya. Jadi orang-orang Indonesia makin sekarang makin kesini gitu ya, makin banyak yang suka olahraga, terus juga makin banyak yang suka hidup sehat, dan juga makin banyak yang suka makan makanan sehat. Wah, ini sih menurut gue jadi apa ya, menurut gue bagus banget karena jadi kebiasaan orang Indonesia sekarang tuh makin lama makin bagus gitu ya. Yuk, yang belum mulai sekarang, mulai dari sekarang, belum telat teman Pro 2. Jadi kita mulai aja dulu dari mulai bangun pagi dan juga makan makanan sehat dan juga olahraga teman Pro 2.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci Teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan buat lu yang pagi hari ini mungkin melihat Jakarta lumayan cerah dan tapi ada agak sedikit ini ya, abu-abu ya. Gue mau update dulu nih, ternyata saudara kita yang ada di Kalimantan sekarang lagi gak baik-baik aja. Kita doain semoga semuanya yang ada di sana bisa cepat pulih ya, karena update-nya buat pagi hari ini tuh ada beberapa wilayah yang terdampak kebakaran hutan. Dan efeknya di pagi hari ini, bukan di pagi hari ini maksudnya, efeknya di kemarin Teman Pro 2 itu jarak pandang buat berkendara sangat terbatas dan juga banyak masyarakat yang terganggu akibat asap yang terlalu tebal ya. Kita doakan semoga teman-teman yang ada di Kalimantan sana semoga cepat pulih dan juga mungkin kalau misalkan ada open donasi bisa kita bantu ya Teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang beraktivitas di luar juga jangan lupa pakai masker juga. Dan mungkin buat teman-teman yang hari ini juga berangkat kerja ya, semangat karena mungkin banyak struggle-nya di hari ini. Supaya lebih semangat lagi, gue bakal puterin lagu dari Hindia secukupnya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ojit di pada selamat pagi teman Pro 2. Kita gue minta waktu lu sebentar teman Pro 2 untuk doanya buat teman-teman kita yang ada di NTT sana, karena kita tahu mereka sedang mungkin mengalami kesusahan ya, karena akibat dari bencana gempa. Dan mungkin kita bisa meluangkan waktu 1 menit untuk berdoa di pagi hari ini untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT sana ya. Terima kasih teman Pro 2. Dan jika ada open donasi, mungkin lo bisa nyisihin ya, mungkin dari uang jajan lo atau uang kopi lo di pagi hari ini atau di hari ini, teman Pro 2 bisa lo salurkan ke sana teman Pro 2, karena kita tahu kita masih punya saudara di sana dan juga kita bisa bantu saudara-saudara kita yang ada di sana.

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Makin hari makin siang teman Pro 2. Dan gue juga makin asik nih ya, karena makin semangat. Udah gak ngantuk lagi kayak tadi pagi teman Pro 2. Mungkin lu udah ngopi belum teman Pro 2? Gue mah udah. Kalau misalkan lu udah apa belum, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dan masuk di jam 9. Satu jam terakhir ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini di Sepada. Dan pastinya masih dengan info-info yang menarik dan lagu-lagu yang enak di pagi hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

103.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang kemarin mungkin main sosmed pasti tahu ada trends yang ngasih lihat kalau misalkan keindahan Indonesia tuh nggak kalah sama keindahan luar negeri gitu. Jadi ada yang posting salah satu postingan di threads nih teman Pro 2. Jadi ada yang ngasih foto-foto pemandangan di Market Valley View di Trawas Mojokerto yang jadi perhatian netizen nih, karena pemandangannya bagus banget, bukitnya kelihatan hijau bagus banget, dan katanya nih ini tuh mirip kayak di Eropa atau mirip kayak di Swiss tuh Mom Pro 2. Wah, menurut gue sih setuju, karena gue lihat dari fotonya sendiri ini tuh gue kira kalau misalkan gak ada captionnya di Indonesia, ini tuh bukan Indonesia sih, tapi ternyata ini masih di Indonesia teman Pro 2. Dan menurut gue perlu kita jaga lingkungan Indonesia, hutan Indonesia, terus juga kebersihan di Indonesia juga perlu kita jaga, karena sebenarnya ya kekayaan alam Indonesia tuh nggak jauh bagus dibandingkan keindahan-keindahan yang ada di luar negeri. Jadi mungkin lu punya momen juga sendiri teman Pro 2, dikiranya lagi di luar negeri ternyata masih di Indonesia. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga lo.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
2: Ya, modus. Ada maunya.

Terus 5.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana nih hari ini? Kayaknya sih gue lihat-lihat tadi di sosial media banyak yang agak bad mood ya. Karena pagi hari ini lihat ada keterlambatan kereta. Jadi banyak karyawan-karyawan yang khususnya kerja di daerah Jakarta gitu ya. Ini agak sedikit terlambat, nggak sedikit deh, agak lumayan terlambat mau Pro 2. Jadi sabar, mungkin cobaannya di pagi hari ini, tapi nanti lancarnya sampai hari ini selesai tuh mau Pro 2. Biasanya kayak gitu. Jadi awalnya emang ada rintangannya gitu ya, tapi akhirnya pasti bisa dapat hadiah mungkin, atau mungkin lo sekarang dapat sesuatu atau bonus gitu ya, siapa tahu aja. Tapi gimana teman Pro 2 moodnya hari ini? Coba absen-absen dulu, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan mungkin lo tahu ya, kalau misalkan kehidupan di kantor tuh tidak semenyenangkan dulu kalau misalkan kita pas masih kecil gitu ya. Kemarin gue baru lihat aja video ada anak-anak yang bisa dibilang mereka tuh kalau misalkan pas kita kecil dulu tuh pernah kita lakuin juga, teman Pro 2. Kita main kerja-kerjaan atau pura-pura jadi orang dewasa. Aduh, menurut gue lucu banget. Kayak relate lagi, kayak pernah juga kayak gitu. Dan banyak reaksi dari netizen tuh kayak lucu banget. Kayak dia di videonya itu meraktekin kalau misalkan dari awal, kayak day in my life gitu, teman Bro 2. Jadi dari bangun tidur sampai berangkat kerja tuh gimana. Tapi nih, banyak komen-komen netizen yang kasih komentar kalau misalkan adegan desek-desekan di KRL-nya mana. Terus juga adegan, pokoknya adegan-adegan yang seharusnya biasanya kita lakuin saat berangkat kerja, dia tuh di skip gitu. Jadi dia kelihatannya berangkat kerja langsung pulang. Dan itu lucu banget menurut gue. Ada yang pernah gak dulu pas kecil juga main kerja-kerjaan juga, atau pura-pura jadi orang dewasa? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Rotul 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi teman Pro 2 sampai mau jam 10 ini. Artinya gue harus cabut dulu. Tapi tenang aja, nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Ada Davey Prada yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat yang mau request di pagi hari ini, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue Cid izin pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Baik, lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada. Info pertama, Wali Kota New York, Zohran Mamdani memperkenalkan Parents Night Out, program gratis yang memberi orang tua waktu untuk beristirahat, sementara anak usia 6-13 tahun mengikuti kegiatan di NYC Park selama jam 4-8 malam. Dan anak-anak mendapatkan aktivitas seperti olahraga, seni eksplorasi alam, sekaligus makan malam gratis. Dan program ini mendapat antusiasme tinggi juga dengan sekitar 500 anak yang mendaftar. Wow!
6: Info
7: kedua, Jennie dikonfirmasi akan comeback lewat EP terbarunya pada akhir Agustus. Agensi UOA Entertainment menyebutkan rilisan ini menjadi proyek solo terbarunya dengan beberapa lagu seperti Less Than a Lover, Fallen Angel, and Lock It Down yang diperkirakan masuk dalam EP tersebut.
6: Info
7: ketiga, kabar baik buat NCTzen nih. SM Entertainment resmi mengumumkan seluruh member NCT Dream telah memperpanjang kontrak mereka. Renjun, Jeno, Jaemin, Chanlee, Jisung, dan Haechan sepakat melanjuti kerjasama dengan SM berdasarkan rasa saling percaya dan kecintaan terhadap tim Tomo Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosim FM, Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di pagi hari ini pastinya di Pro 2 Headless pagi. Waktunya request tadi beberapa juga lagunya udah gue puterin. Tapi lagi-lagi ya, jam segini gue gak sendiri lagi. Coba dong halo-halo dong semuanya. Panjang ya O-nya ya. Aduh, rame banget. Ini dari mana sih kalau boleh tahu? Dari apa? Pramuka apa?
1: Jambore Nasional.
0: Oh, Jambore Nasional lagi ya. Dan kalian ngapain ke sini? Enggak, mereka lagi lihat-lihat juga ya kondisi gimana di dalam studio Teman Pro 2. Jadi, buat yang mau request coba salam-salam dong ke Jambore Nasional yang mereka lagi apa sih berlomba gitu ya ceritanya.
2: Enggak.
0: Oh, enggak ya?
2: Belajar, lagi belajar.
0: Oh. Jogres, bukan? Enggak tahu lagi Jogres apa. Ya pokoknya belajar bersama gitu ya. Oke, satu orang coba pesan dan pesan buat anak muda di Indonesia. Satu orang, ayo.
3: Albu.
0: Alika apa Albu?
3: Alika
0: Albu. Alika. Alika
4: ada albunya.
0: Ayo Alika, kamu satu pesan buat pemuda-mudi Indonesia, buat teman Pro 2, ayo.
4: Semangat terus buat teman-teman semua, selalu semangat berjuang, jangan
0: pantang
4: menyerah.
0: Keren.
4: Menempuh
0: perjalanan
4: lebih panjang lagi.
0: Oke, okay. bagus. Gak usah tepuk pramuka ya, udah ya. Oke, pokoknya Teman Pro 2 juga kalau misalkan mau request bisa langsung ke 0811-800-105 Teman Pro 2. Titip salamnya juga nanti gue bakal baca-bacain ya. Ini gue lagi ngurus anak pramuka dulu nih. Kalau gitu abis ini juga ada kamu pemain aku pelatih dari Avolia. Ini salah satu request dari siapa tadi ya? Dari Bahrum dari Kemayoran. Halo Bahrum gitu semuanya.
5: Halo Bahrum.
0: Katanya dia juga doain gue nih. Semoga Kak Davi panjang umurnya, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima
5: kasih. Amin.
0: Bagus. Mama dedeh nih kayaknya. Oke deh kalau gitu langsung aja request di 0811-800-105 sekali lagi ya Teman Pro 2.

0: Aduh, Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju. Daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

0: Satu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist pagi. Ini ada salah satu teman Pro 2 juga yang request 0811 800 105. Ada Harith di Kota Serang Banten mau request lagunya Dua Lipa Training Season. Boleh, udah gue masukin lagi ya. Tadi juga lucu banget kalau tadi nih masih gue masih bersama Jambore Nasional. Coba halo-halo dulu.
1: Hai.
0: Jadi tadi di rombongan sebelumnya pada hai juga kan. Terus abis itu ada teman Pro 2 namanya Bahrum. Mana tadi ya Bahrum? Bahrum. Kok enggak ada Bahrum? Dia tuh juga titip salam ke ini, ke apa namanya? Jambore Nasional. Oh, ini nih. Tuh, katanya salam spesial untuk Jambore Nasional yang sedang kunjungan ke Pro 2 FM Jakarta katanya. Makasih Bahrum gitu ya. 3 2 1.
1: Makasih Bahrum.
0: Oke, kita lanjut ya. Ini karena masih di Pro 2 Hitlist, jadi buka request. Ada Adit dari Tangsel, katanya mau request lagunya Cupid by 5050. Oke, Cupid gue masukin dulu ya ke dalam playlist, sudah masuk. Terus habis itu satu lagi ada siapa ini? Mas Yarni mau request lagunya Kasih Putih. Kasih Putih by siapa ya? Coba gue cek dulu ya, ada apa enggak. Belum ada ternyata lagunya di playlist. Kalau mau diganti boleh ya. Gue tunggu masih di 0811 800 105. Abis ini bakal ada Training Season dulu dari Dua Lipa.

0: Jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Plus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Barusan ada Titik Nadir featuring Monita dari Kahitna juga nih, salah satu request dari teman Pro 2 tadi ya. Meisha. Oke. Dan kalau gitu ini juga ada dari Eka Gading Serpong. Pagi Kak Ocit, aku Dave bukan Ocit. Katanya mau request lagunya bebas dipilihin sama adik-adik Pramuka. Boleh. Katanya juga kirim salam buat teman-teman rekan-rekan kerja di Paramount Enterprise. Wih. Yaudah. Tadi anak-anak Pramuka mau lagunya Sakura Abadi dari Discoria. Oke, gue masukin ya. Terus abis itu juga ada maunya di Jakut. Katanya mau request lagunya Taeyeon Dream. Boleh. Kalau gitu langsung aja lagunya gue masukin juga. Jadi ada Dream dari Taeyeon sama Sakura Abadi di Discoria. Kalau gitu sikat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masuk ke jam 11. Masih pokoknya gue buka requestnya di 0811-800-105 di WhatsApp dan juga bisa di Instagram di @pro2fmjkt, teman Pro 2. Masih sejam lagi Pro 2 Hitlist. Jadi santai-santai aja buat kamu yang mau request, ya gue tunggu sekarang juga, teman Pro 2.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Tosm FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di siang atau pagi lah ya. Siang menuju pagi gitu ya. Kebalik dong, pagi menuju siang di hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang suka banget dengerin lagu, apalagi lagunya NCT Dream ya, teman Pro 2. Ini ada info menarik nih, karena katanya agensi SM Entertainment telah mengumumkan resmi bahwa semua anggota NCT Dream, yaitu Renjun, Jeno, Jaemin, Chanlee, dan Jisung, termasuk Haechan, mereka baru aja memperpanjang kontraknya dengan SM Entertainment. Akhirnya mereka juga bilang kalau misalkan tanda tangannya itu didasari oleh rasa saling percaya yang mendalam serta kecintaan yang teguh terhadap timnya, teman Pro 2. Asik. Gimana nih? Apakah kamu senang sama info ini? Coba kasih tahu gue di 0811-800-105. Dan buat kamu yang mau request lagunya NCT juga boleh. Langsung ya 0811-800-105 juga.

Ada satu hal yang bisa ngurangin risiko bayi kena infeksi, alergi, diabetes, sampai bikin IQ lebih tinggi. Gratis, alami, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Tahu nggak itu apa? Yap, ASI, air susu ibu. Bukan cuma susu bayi biasa, tapi golden start buat hidup manusia. ASI eksklusif selama 6 bulan bisa bantu tumbuh kembang bayi jadi maksimal. Buat ibunya, lebih sehat juga ngurangi risiko kanker payudara dan rahim. Dan hey, buat kamu yang belum jadi orang tua, penting juga ngerti ini karena nanti bakal berguna. Karena ASI itu bukan sekedar nutrisi, tapi cinta yang jadi pondasi generasi sehat dan kuat.

Salsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Davi Prada pastinya di pagi hari ini, teman Pro 2. Kita lanjut, ada request nih di 0811-8105. Ini ada 3 orang yang mau request. Ada Anissa dari Jakbar mau request lagunya BTS yang Swim. Oke, udah masuk juga ya di dalam playlist. Terus habis itu juga ada siapa ini? Ada No Name mau request lagunya Semesta by Kenriz. Yang semestanya belum ada, jadi gue ganti masih seperti dulu. Dan ada Hani di Serang, katanya pengen request lagunya NCT Dream, judulnya Beatbox. Thank you by the way, seneng banget Dream is perpanjang kontraknya dan mereka bakal rayain 10th anniversary. Yoey. Tapi dicek dulu ya, apakah yang itu ada. Kalau gak salah tuh gak ada deh, adanya cuma Candy lagi dan tadi udah diputerin. Apa mau diputerin lagi, Hani? Boleh ya kasih tahu gue di 0811-8105. Dan juga tadi ada BTS dari Swim nih yang gue bakal puterin dulu, Top Pro 2. So let's go ya.

0: malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo Bapak Ambro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Ambro 2. Terima kasih yang udah request di Pro 2 Hitlist pagi. Dan pastinya make sure nanti bakal request lagi di jam 10 malam, teman Ambro 2, di Pro 2 Hitlist malam. Kalau kita di sini bakal ada UMKM Connect. Dengan siapa lu bisa kepoin dulu Instagram kita di @pro2fmjkt. Kalau gitu kita lanjut dulu, ada 3 lagu sebelum move on ke jam 12.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, tapi sekarang sebenarnya di jam 12 adalah UMKM Connect. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama salah satu UMKM. Dan buat kamu yang mungkin udah tahu gitu ya, kita bakal ngobrol sama siapa. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu pelaku UMKM, yaitu adalah Kasa Rasa. Dia bekerja di bidang F&B. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget sama Pro 2 langsung aja merapat di 0811 800 105. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di UMKM Connect pastinya di siang hari ini teman Pro 2. Dan gue udah gak sendirian lagi nih teman Pro 2. Gue sudah bersama salah satu UMKM spesial yang hari ini datang. Halo, boleh kenalan dulu, ada siapa?
1: Halo, aku Azra.
0: Halo Azra, salam kenal juga ya. Dan tadi mungkin teman Pro 2 juga udah ngeliat di Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Kalau kita kedatangan salah satu UMKM yaitu adalah Casa Rasa.
1: Betul.
0: Ih, Casa Rasa tuh mungkin dari namanya dulu ya, Azra.
1: Oke. Okay.
0: Casa Rasa itu artinya apa sih sebenarnya?
1: Gini Kak, jadi filosofinya tuh cukup deep ya. Karena aku ataupun Casa Rasa itu base-nya tuh dari tepung mokaf. Yaitu mokaf itu modified cassava flour yang
0: okay.
1: Dimana tuh cassava singkong. Aku ngambil kata depannya tuh kasa gitu.
0: Yeah.
1: Dan rasa sendiri tuh taste dari yang kita udah produksi, udah kita jual, kan akan menjualkan rasa yang enak kayak gitu. Jadi Casa Rasa.
0: Oh gitu.
1: Dari casa hadirkan rasa.
0: Ih keren. Dari cassava flour ya kan, tepung cassava jadi
1: betul.
0: Rasa. Oke, nice. Ini nanti kita akan sedikit ngomongin Casa Rasanya setelah yang satu ini, tapi gue pengen kenalan sama lo dulu Azra. Sebenarnya gue denger tadi juga lo tuh baru lo kuliah ya sekarang ya?
1: Iya betul.
0: Oke, berarti tapi sebelumnya sebenarnya kalau bisnis itu udah dari kapan Azra?
1: Oke, kebetulan aku kan emang semester 4 jalan kelima. Nah bisnis itu sendiri dimulai dari November akhir, which means Desember awal lah perkenalan produknya. Nah itu tuh dimulai aslinya tuh aku karena emang tugas kuliah.
0: Oke, okay, awalnya tugas kuliah.
1: Betul, jadi tuh disuruh sama dosen aku ngebuat suatu bisnis yang dimana emang F&B atau food and beverage. Nah makanya aku nyiptain ini. Tapi sebelumnya tuh aku emang lately emang lagi suka nge-baking gitu kan.
0: Okay.
1: Entah something sweet ataupun asin yang savory. Terus habis itu kakak aku kan nyobain, terus dia coba tester. Kan aku juga orangnya receiving gifts ya.
0: Yeah.
1: Aku suka ngasihnya.
0: Ah.
1: Iya, jadi love language aku tuh receiving gifts. Aku
0: okay.
1: suka ngasih-ngasih ke teman, ke tetangga, lain-lain. Terus feedback mereka tuh bagus.
0: Ah.
1: Kayak coba aja Zira jual gini-gini. Cuman kan aku basicnya gak ada yang kayak gini-gini ya.
0: Yeah.
1: Aku sebenernya belum pernah terjun jual-jual kayak gitu, belum pernah. Makanya dari feedback itu, terus tiba-tiba ada dosen aku nyuruh tugas kuliah, terus yaudahlah aku
0: pas
1: tunggu.
0: Banget
1: betul banget, pas banget timingnya. Jadi aku mulai start jualan tuh karena emang tugas kuliah.
0: Tapi emang tugas kuliahnya harus F&B?
1: Betul, nggak boleh kayak aksesoris atau baju, enggak.
0: Iya, yeah.
1: Fokusnya di F&B.
0: F&B, oh cocok banget. Tapi berarti kalau baking baru juga nih?
1: Betul, aku sebelumnya tuh bahkan nggak bisa masak.
0: Okay,
1: aku masak keluar itu tuh gosong.
0: Waduh, oke.
1: Iya, makanya.
0: Tapi akhirnya ngulik-ngulik baking.
1: Betul.
0: Belakangan ini akhirnya juga jadi jualan juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jadi income buat diri sendiri juga kayak gitu.
0: Dari November, sekarang udah mau ketemu November lagi. Berarti
1: betul.
0: Udah hampir setahun.
1: Betul.
0: Kurang berapa bulan ya berarti ya?
1: Kurang 4
0: bulan ya? Iya ya, 3 bulan 4 bulan lah sama Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Apa yang kamu rasain dari awal pertama kali buka di November itu sampai akhirnya sekarang di Agustus gitu?
1: Kalau aku ngerasain awal-awal jujur nervous banget ya. Karena kan aku gak pernah terjun-terjun jualan, baking. Apalagi aku harus ngeproduksi semuanya.
0: Oke.
1: Iya, emang aku punya tim, cuman tim aku tuh lebih ke arah yang ngejualin. Kalau aku ngeproduksi sendiri dari desain, dari produksi yang dimana aku first time juga kan nge-baking. Yang dimana sebelumnya aku bikin telur aja gosong.
0: Iya.
1: Terus habis itu aku juga gak terbiasa buat mandiri. Entah dari aku nge-supply barang, aku nge-produksi baking sendiri yang dimana hektik banget. Di awal-awal tuh jujur aku overwhelmed.
0: Okay.
1: Dimana aku harus ngejalanin bisnis ini kan selama 6 bulan dari dosen. Cuman aku punya planning kesendiri. Aku tuh punya planning kalau semisal aku udah start suatu hal, aku gak bisa buat nge-end up. Makanya dari situ tuh aku kayak overwhelmed, overthinking. Ini gimana caranya gue pertahanin ini. Gak cuma 6 bulan aja, karena sayang juga kan Kak, udah dibikinin brandingnya bagus-bagus dari awal, cuman putus di tengah jalan. Makanya dari awal aku mikir gimana, apa yang harus aku jual ke customer yang dimana muncul trust, muncul brand identity gitu loh.
0: Okay.
1: Makanya aku nyari kalau brownie sama cookies pakai tepung terigu udah basic. Lalu ya
0: biasa.
1: Makanya apa nih yang bikin suatu hal yang menonjol. Makanya aku pakai Casa, yaitu modified cassava flour mokaf kayak.
0: Keren banget. Ini sebenarnya lo udah ngerti, bahkan menurut gue lebih dari ngerti ya, karena lo bisa tahu apa diferensiasi produk lo.
1: Betul.
0: Sendiri. Terus abis itu juga apa yang bikin Casa Rasa beda gitu.
1: Betul.
0: Anyway, gimana kalau dari bokap nyokap atau orang tua?
1: kalau misalkan dari bokap nyokap sendiri jujur gak expect mereka. Karena aku tuh orangnya manja banget dari dulu, Kak. Untuk terjun kayak gini, jual-jualan, apalagi aku first time itu ngejualin, cobain CFD sendiri. Jadi tuh aku bawa, aku gak ada sewa stand, tempat booth, enggak, aku bawa sendiri.
0: Oke, pakai nampan aja gitu.
1: Betul banget, pakai nampan, terus aku nawarin ke orang-orang karena aku pengen lihat nih, Kak, target pasar aku tuh masuk enggak sih orang eksternal.
0: Respect.
1: Iya, karena kan emang aku biasanya tuh PO ataupun yang beli tuh orang terdekat aja. Kalau misalkan kan aku minta tolong temen aku juga ya buat promosiin. Misalkan anak UI, anak UNJ itu pada beli tuh gitu. Yang dimana tuh cuman PO-PO orang internal. Aku pengen ngeliat nih gimana kalau misalkan aku terjun langsung kayak gitu loh. Yang dimana aku yang jualin, orang tertarik enggak sih? Nah, makanya aku coba waktu itu pertama kali banget aku terjun ke lapangan secara langsung. Aku nawarin di CFD, Kak, aku ada tugas kuliah nih, Kakak mau gak ini cassava flour, gini. Ini cocok banget, Kak, kalau misalkan kakaknya lagi ngurangi tepung-tepung, gluten free, gini. Aku jelasin mulai
0: ke mereka. Oke, gratis apa bayar waktu itu?
1: Aku ngasih tester.
0: Tester, ya, tapi karena, boleh beli gitu?
1: Karena kan kita emang cara narik customer harus produk sampling.
0: Pasti.
1: Iya. Terus abis itu mereka suka, Kak, boleh cobain dulu aja, kalau misalkan suka boleh dibeli, Kak, ini gini. Aku jelasin ke mereka, ini tugas kuliah gini. Terus mereka karena mungkin klaimnya tugas kuliah, terus abis itu ada aku ngejual branding gluten free kayak gitu, yang dimana kan orang sekarang aware ya, Kak, about mindful eating, healthy lifestyle. Makanya aku nekenin hal itu, mereka, oh yaudah, Kak, boleh coba. Aku jual di 20 pieces itu laku langsung, Kak. Betul. Kayak emang sih ada sometimes yang enggak kak maaf kak, cuman di situ aku nggak ngerasa kayak aduh capek nih, kayaknya malu dah. Jujur aku ngerasa dari awal tuh ngerasa kayak malu ada, terus kayak nervous juga ada.
0: Pertama kali soalnya.
1: Betul banget, Kak, aku anaknya manja, Kak, dari dulu gak pernah terjun kayak gini. Makanya aku mau coba something different yang dari aku. Terus habis itu aku terjun ke lapangan, ternyata orang istana pun juga suka.
0: Wow. Oke. Ini menarik banget nih. Jujur terinspirasi banget sih gue. Karena maksudnya mungkin buat teman Pro 2 juga yang kayak masih gak yakin sama bisnis sendiri, ya pastinya ada ruang buat perbaikan, growing, apa segala macam ya. Cuman yang pastinya harus dimulai dulu sih. Oke, nanti abis ini kita bakal fokus ke produknya Kasa Rasa. Dan tadi kita pengen sedikit mention sebenarnya kayak gluten free itu apa. Mungkin ada teman Pro 2 juga yang belum ngerti gitu, teman Pro 2. Dan pastinya kalau misalkan pengen nanya, WhatsApp di 0811-800-105 dibuka lebar. Pokoknya kita tungguin tetap di UMKM Connect di siang hari ini.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangka keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pasti ya masih di UMKM Connect nih, bareng sama Kasarasa alias Azra.
1: Halo.
0: Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sebenarnya dari backstory-nya Kasarasa dan juga ya pasti yang punya juga yaitu Azra. Tapi mungkin kita pengen lebih detail lagi nih ke produk, terus abis itu jenisnya juga gitu ya. Karena katanya Kasarasa itu tadi kita udah ngobrolin sedikit kalau itu tuh terbuatnya dari
1: Mokaf. Modified cassava flour.
0: Nah, jadi itu adalah tepung yang dibuatnya dari umbi.
1: Cassava, iya betul. Atau singkong.
0: Singkong, oke. Dan ini juga gluten free sama low glycemic index.
1: Betul.
0: Nah, ini sebenarnya buat teman Pro 2 yang belum aware gitu ya, gluten free tuh buat apa sih kak gitu?
1: Oke, jadi what something different about Kasarasa atau apa sih gluten free? Gluten free apa sih kak? Emang rendah gula? Emang makan ini tuh bisa buat diet gini-gini?
0: Kurus apa segala macam?
1: Gluten free itu is not a sugar, it's not a gula. Jadi gluten itu, as you know guys, tepung terigu itu kan bahan dasarnya adalah gandum. Dan gluten itu adalah protein dari gandum. Jadi dari gluten, terus gandum dan muncullah tepung terigu. Dia tuh basicnya emang dari gluten itu tuh lembek, lengket yang dimana kalau misalkan kalian tahu, as you guys know, di mie, di tepungan like croissant ataupun bread yang emang bentuknya tuh kayak kenyal-kenyal. Nah itu kenapa bisa kenyal-kenyal, karena emang dari gluten, mengandung gluten. Nah kenapa what something different about gluten free? Jadi itu namanya aja kan modified cassava flour, yang dimana dari dari singkong. Kita nggak mengandung sama sekali yang namanya gandum ataupun gluten, yang dimana kalau misalkan terigu itu bahan dasarnya tuh dari gandum yang mengandung gluten. Kenapa kita ngeklaim gluten free? Karena dari cassavanya sendiri itu bahan dasarnya adalah cassava atau singkong yang memang lebih baik daripada gluten. Kenapa? Aku nggak bisa bilang gluten itu jahat ya. Dan kenapa kita harus mengkonsumsi gluten free? Karena ini lebih ke arah kalau semisal ada customer ataupun yang konsumsi ini memiliki celiac disease ataupun GERD, yang dimana tuh kalau misalkan kita konsumsi gluten sehari-hari atau terlalu
0: terus
1: banyak,
0: gitu
1: betul
0: ya?
1: Terus-menerus itu menyebabkan inflamasi yang bisa. Contohnya kind of GERD, mah, yang dimana kan susah dicerna karena lengket itu kan dari gluten yang lengket. Nah makanya kita hadir kayak gitu. Dan what something different about it? Karena kan kita berbahan dasar gluten free, yang dimana orang ngeklaim mungkin ini makanan sehat kali ya, rasanya gak enak. Nah itu kita gak kayak gitu. Jadi itu kita menghadirkan rasa yang lebih sehat, yang bisa lebih dicerna lagi. Kayak gini, kayak sama halnya bakery-bakery yang lain yang berbahan dasar tepung terigu. Nah makanya tuh orang munculkan dari curiosity-nya itu. Bukannya kan orang pada bilang, tapi kan aku bukan celiac disease, tapi kan aku gak ada GERD, tapi kan aku gak ada mah, kenapa aku harus nyoba ini? Nah pasti kan ada timbul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Contohlah susu oat. Susu oat emang diminum sama orang yang alergi susu aja?
0: Nggak,
1: alergi
0: juga
1: susu sapi? Enggak kan, itu kan muncul dari curiosity. Ini susu oat apa sih? Orang muncul dan pertama kita bangun dari curiosity, terus kita brand identity-nya. Oh ternyata kayak gini ya rasanya, Kasarasa gak ada yang beda kok sama brownies atau cookies yang lain pakai tepung terigu. Nah dari situlah muncul trust, muncul brand awareness juga dari orang-orang. Terus dan orang pasti ngerasa atau repeat order karena apa? Karena enak.
0: Karena rasanya
1: gitu,
0: enak.
1: Betul.
0: Jadi enggak cuman buat teman berdua yang mungkin punya tadi ya GERD,
1: celiac disease.
0: Yang mungkin harus mengurangkan gitu ya tepung beneran gitu, terigu. Tapi sebenarnya juga bisa dimakan sama semua teman Pro 2 juga gitu.
1: Betul.
0: Oke, jadi kalau misalkan ngomongin soal menunya sendiri, ini ada menu apa aja nih? Gue taunya ada brownie sama cookies.
1: Betul, jadi tuh aku baru baru launching banget nih produk ini. Betul, ini salah satu tester kak. Ini
0: apa
1: jadi
0: itu?
1: Brownies crispy. Betul, kita kan di produknya itu baru 3 ya kak. Cookies itu matcha, red velvet dan classic.
0: Red velvet, matcha sama
1: classic. Classic tuh yang choco chips. Itu pertama kali aku produksi tuh di choco chips itu, di classic. Jadi itu emang first time rasa tuh di situ. Kemudian aku munculin rasa baru matcha, red velvet, terus aku ngeluarin brownies.
0: Oke, okay, bentar. Nah, ini kalau akhirnya sampai kamu nemuin yang matcha sama red velvet, itu berarti pas PO ke berapa tuh? PO kedua apa?
1: PO ketiga.
0: Oh, ketiga.
1: Betul. Jadi tuh aku fokusnya pas awal-awal tuh di emang di cookies and cream. Di
0: original.
1: Klasik, betul. Iya, karena harganya kan cukup affordable. Kalau misalkan matcha kan dalamnya tuh ada cheese inside kan. Aku mau ngeliat dulu nih target pasar aku, kira-kira cocok nggak ya cookies yang klaimnya gluten free ini di masyarakat kayak gitu. Makanya aku munculin satu rasa dulu nih yang dimana harganya cukup affordable juga kan. Terus baru nih aku research lagi gimana caranya aku ngeluarin produk baru tapi harganya masih terjangkau. Yang dimana masih banyak belum yang aware terkait gluten free, terkait apa sih tuh gluten? Gluten tuh gula ya? Ini gula ya? Pasti kan orang klaimnya, oh ini rendah gula nih, makan yang banyak aja lah. Sesuatu makanan yang dimakan banyak-banyak juga kan gak baik,
0: Juga. Betul. Oke, jadi kamu akhirnya research untuk rasa lain juga biar ada variasinya.
1: Betul. Nah, kemudian aku ini waktu itu di Valentine itu aku sempat ngebuat bucket.
0: Itu lucu banget tuh. Jadi teman berdua yang pengen lihat seperti apa bucketnya ada di Instagramnya Kasarasa ya.
1: Itu aku yang desain sendiri, aku yang baking sendiri juga, dan itu salah satu income terbesar aku di Valentine. Karena dari orang outside kayak dari UI, dari UNJ itu teman-teman pada pre-order karena kan buat Valentine juga kan. Aku juga aku jual di church, di Twitter yang dimana tuh orang dari Bogor pada mau beli juga kan. Terus habis itu yang lain pokoknya tuh salah satu income terbesar aku tuh di Valentine karena mungkin Valentine yang lucu ya. Mungkin lucu juga terus buat hadiah atau hampers. Oh iya, waktu lebaran juga aku sempat buat hampers.
0: Cuman
1: di Kasarasa enggak ada, adanya di Instagram aku.
0: Oke, nanti kita bisa lihat juga ya teman berdua ya. Oke, tapi kalau itu mulainya berarti dari cookies gitu ya.
1: Betul.
0: Waktu itu pas awal-awal, pas masih cookies doang gitu ya. Itu sehari bisa habis berapa atau seminggu?
1: Itu kan aku made by order ya, PO. Jadi PO-nya tuh 1 bulan. Dan satu bulan itu di bulan pertama itu di around 50-an.
0: 50? Nah,
1: 50. Itu start kita udah lumayan banget. Karena kan aku juga waktu itu masih tugas kuliah ya. Yang dimana aku yang produksi, terus teman-teman aku yang 2 orang ini yang emang ngejualin di pasarnya. Dan waktu itu juga sempet ayahnya dia tuh emang butuh apa sih namanya konsumsi gitu loh buat nyemil-nyemil di kantornya. Nah, makanya Kasarasa masuk kayak gitu.
0: Nah, tapi kalau akhir-akhir ini akhirnya?
1: Kalau akhir-akhir ini aku yang handle by myself. Jadi aku untuk fokusnya tuh di PO, terus juga aku nitip karena kan aku belum bisa nih Kak buat buka stand sendiri. Jadi tuh aku nitip sama stand deket rumah aku. Jadi tuh kita Kasarasa tetap produksi cuman di PO sama aku nitip kayak
0: Iya. Di apa namanya ya?
1: Di booth gitu deket rumah.
0: Paham. Oke. Ini interesting juga nih teman berdua. Oke. Selain cookies tadi juga ada brownies. Browniesnya itu selain yang crispy kalau nggak salah ada yang fudge juga. Fudge, ya?
1: Betul. Ini salah satu yang best seller juga karena kalau misalkan aku ngeproduksi ini tuh bisa sampai di 40-50 yang dimana kan aku yang ngehandle sendiri ya. It by myself. Cuman aku ngerasa kayak kewalahan juga tapi ya bersyukur juga ada
0: bagi
1: yang
0: waktunya.
1: Kalau bagi waktunya sendiri karena kan aku juga lately lagi sibuk banget nih Kak, makanya aku belum terlalu buka open PO lagi. Aku tuh open PO seminggu yang lalu karena dari kemarin tuh aku juga sibuk kan. Kalau misalkan buat sebelum-sebelum ini kan aku jualan tuh emang PO dan cara bagi waktunya tuh kalau misalkan aku lagi free apalagi kan ini aku yang masak sendiri kan, aku yang desain sendiri, pokoknya everything handled by myself. Nah, cara handlenya tuh misalkan aku kuliah pagi itu aku pulang tuh di around jam 5-an. Itu aku langsung ngedit dulu posternya, diedit-edit, terus habis itu aku post di SG. Itu biasa aku postnya tuh di sekitar sore. Jadi pas pulang kuliah langsung ngedit bentar, ngeganti tanggal open PO gini. Terus share ke Instagram aku sama apa minta tolong juga ke kakak aku, ke pacar kakak aku buat dagangin. Karena kan emang mostly tuh yang banyak yang beli tuh orang-orang kantor sana gitu. Kayak mereka tuh udah repeat order berkali-kali. Terus habis itu malamnya aku baking, besoknya langsung dikasihin kayak
0: gitu. Itu jujur rada tight juga ya waktunya.
1: Betul. Makanya bukannya aku kayak kan ada yang bilang kayak nih Azra mah Gen Z nih, gara-gara Gen Z open PO-nya sesuai mood, bukan kayak gitu.
0: Tapi enggak apa-apa tahu jadinya eksklusif. Oke, teman berdua pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastiin buat kamu yang pengen nanya langsung aja masuk ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti gue bakal baca-bacain juga. Ini juga ada beberapa yang udah nanya tapi nanti kita tampung dulu ya. Sekali lagi 0811-800-105 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, yaitu gue Davi Prada dan Azra dari Kasar Rasa.
1: Halo.
0: Tadi kita udah ngobrolin sedikit, tapi yang belum itu adalah harganya secara rinci nih.
1: Betul.
0: Coba kita ngomongin semua menunya ya. Kalau yang cookies harganya berapa?
1: Kita di varian cookies ada 3 kak. Jadi yang pertama tuh di classic, ini tuh yang basic. Jadi aku ngeluarin pertama produk tuh ini, jadi di around 10.000 aja.
0: Oh, 10.000. Wow.
1: Betul. Kalau misalkan yang red velvet sama matcha itu harganya sama, price-nya sama, di 12.000 aja.
0: Cuman beda 2.000.
1: Betul, ya? Kayak gitu. Terus kalau misalkan brownies bites itu karena emang kita 100% dark choco, makanya di harga 20.000 aja. 20 dan ribu. Itu juga udah termasuk affordable.
0: Iyalah,
1: kayak
0: iyalah.
1: Gitu. Apalagi pakainya mocap kan, modified cassava flour.
0: Terus kalau yang ini?
1: Ini
0: yang...
1: kebetulan aku lagi bawa produk baru nih kok. Jadi satu ini tuh di around 15.000 aja.
0: 15.
1: Crispy.
0: Wah, murah banget.
1: Betul.
0: Sama kalau mau request Valentine juga bisa?
1: Iya, betul, bisa banget. Kalau semisal mau ngasih gift nih ke orang tercinta atau orang kasih sayang, itu bisa kok made by order. Jadi tinggal chat ke Kasar Rasa, kak aku mau bunganya. Boleh. Nanti aku bikin.
0: Harganya?
1: Harganya di 25.000 aja.
0: 25.000. Wow. Oke. Gue pengen nanya dong, untung gak sih lu jualan?
1: Untung sih.
0: Kok murah banget?
1: Untung, kenapa murah? Karena aku nge-supply dari bahan-bahannya tuh emang aku nyari yang emang UMKM juga. Iya, yang dimana kita dukung lah UMKM lokal. Kalau misalkan pakai tepung-tepung yang harganya mahal, itu kan mereka udah inilah, udah harga pasar udah mahal. Nah, aku beli emang yang nge-supply di tepung mokafnya tuh emang yang masih kayak baru-baru. Betul, kita UMKM harus bantu UMKM juga.
0: Keren, respect Azra. Oke, ini ada yang mau nanya juga ya. Bentar, gue cek dulu tadi namanya siapa ya. Ini ada dari Nadia. Katanya pernah gak sih waktu ada yang beli, yaitu kata-katanya tuh yang jadi bikin kamu semangat atau diinget terus gitu. Itu sih yang pengen ditanya gue. Kalau gue bisa recap pertanyaannya ya. Oke.
1: Banyak sih jujur, karena kan aku juga orangnya walaupun love language aku receiving gift, aku juga ini kan words of affirmation. Aku gak bisa dipuji-puji kayak gitu. Jadi banyak banget yang kayak bilang, enak Zra gini. Gak terlalu manis, gak terlalu ini, gak terlalu ini. Banyak banget yang emang ngasih good feedback buat aku. Dan itu ngebuat aku jadi senang dan semakin, bukannya kayak aku ngerasa di zona nyaman. Enggak, aku masih tetap inovasi-inovasi apa nih produk aku yang emang gak cuman stabil aja kayak gitu.
0: Kalau kritik yang akhirnya kamu terima, yang akhirnya bisa bikin improve tuh apa waktu itu?
1: Kalau kritik itu sendiri, waktu itu pertama kali kalau nggak salah di maca. Macanya tuh kayak, kan aku pertama kali ngeluarin maca kan. Yeah. Terus yang dimana aku masih apalagi bubuk
0: Raba-raba.
1: Maca. Bubuk maca tuh mahal, kak.
0: Iya,
1: makanya aku pertama kali itu coba di bubuk maca yang emang dia tuh grosiran.
0: Okay.
1: Terus aku nyoba jualin, terus kayak, Zra ini kayak macanya kurang deh, kurang ngemaca. Nah makanya aku cari nih, research lagi, cari-cari di TikTok mana nih supply maca atau produk maca yang emang maca pure maca juga, terus juga enak, nggak rasanya nggak murahan. So aku coba, ternyata enak. Jujur di situ aku sempat ngerasa kayak, gimana ya harganya, gue harus jual kayak gimana ya yang biar maca banget tapi masih bisa buat di reach out harganya kayak gitu.
0: Iya. Dan akhirnya lo menemukan itu.
1: Betul.
0: Ya. Nice. Oke, ini ada Alia, katanya kalau misalkan kita baru pertama kali pesen, produk mana nih yang harus dibeli pertama katanya?
1: Brownies Bites.
0: Itu jagoan lo ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini kata Caca, ini juga pertanyaan dari gue juga sih sebenarnya. Kalau suatu hari Kasar Rasa bisa buka cabang di seluruh Indonesia, kota pertama yang mana yang pengen kakak buka gitu, di mana?
1: Di Jakarta jelas.
0: Jakarta lah ya.
1: Karena emang pusat of attention, Pak. Kayak emang dia tuh central of Jakarta kan, apalagi banyak banget kan rencananya. Ya semoga as soon as possible Kasar Rasa bisa lah buka di booth kayak gitu.
0: Amin. Emang kenapa kamu belum berani buka di booth?
1: Karena aku sendiri kan kak yang masih ngehandle semuanya.
0: Yes.
1: Makanya aku buat kedepannya untuk Kasar Rasa sendiri, aku masih mau research produk, terus trial and error juga, apalagi kan aku aku yang sendiri ngehandle kan, yang dimana takutnya ada perubahan rasa yang beda karena kan semuanya aku yang handle kan. Aku masih mau research apa nih target marketing aku, terus juga apa nih yang lagi happening. Aku pasti akan trial and error, terus juga tetap produksi juga tetap harus ngelakuin penjualan kayak gitu.
0: Nice. Oke. Dan pastinya udah kebaca juga ya sebenarnya wish kamu apa untuk kasar-rasa kedepannya ya. Dan pastinya kalau misalnya nih gue kasih satu challenge lah gitu ya, satu aja. Kira-kira dalam satu tahun ke depan, ntar di 20 Agustus 2027 kira-kira menurut lo kasar-rasa udah gimana?
1: Semoga ya kasar-rasa udah bukalah cabang satu gitu.
0: Keren. Itu ya mungkin bisa di nanti diingat kembali di hari ini lo bikin kata-kata itu ya. Anyway, good luck untuk kedepannya. Dan pastinya jangan lupa di follow Instagramnya kemana?
1: Betul, kasarasa.co.
0: Kasarasa.co dan mungkin IG lo pribadi?
1: Boleh, Diedra Azra.
0: Apa?
1: D-I-E-D-R-A Azra.
0: Diedra Azra.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jangan lupa di follow sama Pro 2. Dan pastinya terima kasih udah main ke Pro 2 di siang hari ini.
1: Thank you juga Pro 2 FM udah reach out Kasarasa ya.
0: Yoi. Jangan lupa dibeli, caranya DM Instagramnya ya.
1: Iya, kita belum ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Karena all everything handled by myself. Aku belum sempet buat nge-research kayak gitu. Mungkin kedepannya emang buat Kasarasa nih, aku akan terus coba buat trial and error di produksi online ataupun offline kayak gitu. Doain aja.
0: Terus ya.
1: Betul,
0: amin,
1: doain
0: amin,
1: aja
0: amin.
1: Yang terbaik buat Kasarasa ya.
0: Kalau yang titip, lo titip itu berarti bisa dibeli di mana?
1: Kalau yang dititip itu kebetulan kalau misalkan kalian rumahnya di around Matraman itu kalian bisa di depan Alfamidi Utan Kayu. Di situ ada produknya Kasarasa, bisa dibeli.
0: Di
1: Matraman.
0: Matraman ya. Oke. Kalau gitu thank you so much teman Pro 2 udah ngikutin UMKM Connect di hari ini teman Pro 2, dan semoga lo bisa menjadi ini bisa menjadi salah satu apa ya? Inspirasi ya.
1: Betul.
0: buat lo yang pengen bikin bisnis atau mungkin lo yang pengen nyari makanan baru juga bisa gitu teman Pro 2. Kalau gitu nama gue Devi Prada cabut dulu dan pastinya
1: Kak Azra from Kasarasa.
0: Yoi.
1: Thank you so much ya Pro 2 FM dan semua kalian yang udah nonton.
0: Thank you. Nanti dilanjut santai siang bersama gue sampai jam 3 ya.

Terbaik kamu kemarin di jam segini lagi hujan ya di beberapa titik. Nanti gue juga bakal update gimana info cuaca di hari ini Teman Pro 2, apakah hari ini akan hujan atau enggak nih, dan gimana cara lihatnya di bmkg.go.id ya gak sih. Dan buat kamu yang mungkin pengen kasih tahu dulu nih apakah di daerah kamu lagi hujan-hujan atau jangan-jangan masih cerah-cerah aja, bisa langsung update ke gue di 0811 800 105 ya. Dibuka di jam 1 ini ada Get It Wrong by Novia Bahmit. Let's go.

pernah beli Arumanis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati Arumanis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua masih sama Davi Prada. Anyway, ini tadi juga gue akan update gimana info cuaca di Jakarta, teman berdua. Tapi ternyata ada beberapa titik yang akan hujan loh. Ini kayak Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Itu akan hujan ringan, teman berdua. Sementara Jakarta Utara, Kepulauan Seribu sama Jakarta Pusat ini bakal cerah dan juga berawan kalau di Jakarta Pusat. Makanya sekarang di Jakarta Pusat sedikit berawan, teman berdua, meskipun sedikit rada panas juga ya. Anyway, kalau misalkan daerah lo gimana, teman berdua? Dan masih stay tune terus karena abis ini gue juga bakal update apa aja yang lagi rame, teman berdua, biar kamu nggak ketinggalan. Abis ini bakal ada Enemy dulu nih by Imagine Dragons.

0: Kal, pernah denger gak sih tentang kewirausahaan sosial?
1: Pernah. Itu kan kayak bisnis yang tujuannya gak cuma cari duit, tapi juga bantu masyarakat gitu kan?
0: Bener banget. Misalnya, lo bikin produk atau layanan yang gak nambah cuma keuntungan doang, tapi juga bisa ngasih dampak positif ke lingkungan atau komunitas sekitar.
1: Jadi, lebih ke solusi masalah sosial ya. Kayak lo bikin usaha yang bantu pengangguran atau edukasi anak muda soal skill baru.
0: Iya, Kal. Coba deh, gimana kalau kita mulai aja? Siapa tahu bisa jadi peluang gede. Plus, bikin perubahan yang nyata buat masa depan.
1: Boleh. Kewirausahaan sosial bukan cuma bisnis kan, tapi juga investasi buat generasi berikutnya. Kita mulai sekarang. Siapa tahu jadi inspirasi buat orang lain.
0: Yoi, masa depan kita dibangun dari langkah kecil sekarang.
1: Setuju.

Honey For Me by Muni Long, teman berdua di siang hari ini. Emang enak banget sih lagunya didengerin di siang-siang kayak gini ya, nyantai gitu teman berdua. Made For Me, kalau misalkan ada satu karakter gitu ya yang emang dibikin sama seorang writer di film, terus habis itu dia menunjuk salah satu aktris atau aktor, kayaknya emang udah made for them banget gitu. Kayak nih misalnya Tony Stark. Tony Stark tuh udah RDJ banget gitu ya, nggak sih? Udah Robert Downey Jr. banget gitu. Kalau kita Wolverine, ya Wolverine ya si siapa sih namanya? Gue lupa lagi. Ya dia banget gitu kan sama berdua. Terus misalkan yang meranin Deadpool, iya Ryan Reynolds banget gitu. Gak ada di otak kita atau di otak orang lain gitu ya yang kayaknya bisa ngegantiin karakter-karakter itu gitu. Kayak ada salah satu aktris juga yang kemarin main di Obsession, yaitu Indé Navarrete. Kemarin dia ditunjuk perankan Rogue di MCU, yang which is emang kayaknya cocok banget teman berdua gitu kan. Apalagi dengan kesuksesan Obsession yang actingnya dia tuh luar biasa keren banget gitu ya. Tapi udah ditunjuk, tiba-tiba dia menolak project itu teman berdua. Waduh. Dan apa namanya, sorry, gue salah. Dia menolak salah satu project juga yang sebenarnya dibikin dia bakal main bareng sama Leonardo DiCaprio gitu. Judulnya Hit 2. Nah, dia menolak project tersebut demi memainkan peran Rogue di MCU itu. Gitu maksudnya tuh Bro 2. Gak mungkin Indé Navarrete nolak Marvel tuh, gak mungkin. Dia makanya menolak Hit 2 ini yang dibintangi sama Leonardo DiCaprio sama Christian Bale. Dia menolak semua itu demi main di MCU tuh Bro 2. Wow. Emang gue bilang kalau misalkan karakternya udah nempel sama salah satu apa namanya, sama salah satu pemeran atau aktris gitu ya, udah pasti bakal jadi nyambung terus gitu. Well, kira-kira kalau misalkan kamu di momen seperti ini, siapa nih yang cocok kayaknya buat mainin peran-peran yang lain? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Kisah aku dari beri dia Jody Tumpah Pradua. Barusan diputarnya spesial buat kamu Tumpah Pradua di sore hari ini ya. Sore lagi, masih siang, belum masuk sore. Udah cepet-cepet aja di pengen weekend kayaknya ya Tumpah Pradua.

2. Well, emang sebenarnya Indonesia ini lagi panas banget ya teman Pro 2. Katanya nih juga ada 12 daerah terpanas versi BMKG, yaitu ada yang pertama itu ada di yang dari nomor 12 tuh deh. Ya di nomor 12 ada di Bulungan Kalimantan Utara itu di 35 Celcius. Terus habis itu di nomor 10 ada di Kalimantan Timur juga. Terus habis itu di 9 ada di Kota Bumi Selatan Lampung Utara di 36 Celcius. Dan yang top 5-nya itu ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah itu di 36,4 derajat Celcius. Dan di nomor 3-nya ada di Ketapang Kalimantan Barat itu di 36,6 Celcius. Dan yang paling panas di Melawi ya, di Kalimantan Barat di 37,1 Celcius. Wow, itu beneran panas banget sih teman Bro 2. Tapi emang sebenarnya juga BMKG mencatat anomali suhu muka laut Nino 3,4 di atas plus 2 derajat Celcius yang mengindikasikan El Nino mulai berada pada kategori kuat teman Pro 2. Ya, ini juga teman Pro 2 juga harus waspadai juga ya dampak dari panas ini gitu teman Pro 2. Tapi menurut lo gimana? Apakah lo lebih suka panas atau lebih suka hujan gitu ya teman Pro 2? Cuman yang pasti stay safe juga buat teman-teman kita yang terdampak juga, yaitu kemarin juga sempat ada kebakaran ya. Semoga bisa cepat pulih dan pastinya tidak ada kebakaran lagi ya. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

podcast tulus dari Titi DJ Tema Pro 2. Ini jokes 2020 berapa ya waktu itu ya, pertama kali hati-hati di jalan untuk keluar gitu ya. Terus abis itu banyak yang bercandain, "Wih, ini lagunya Tulus judulnya Titi DJ." Sekarang abis itu Titi DJ ngeluarin lagu judulnya Tulus gitu ya. Tapi emang ini menjadi sedikit tanda buat kamu hati-hati di jalan teman Pro 2 gitu ya. Sabar-sabar aja jalannya, jangan kayak Fast and the Furious. Tapi ngomongin soal Fast and the Furious, gue nonton Fast and the Furious pertama kan. Dari zaman gue kecil lah pokoknya gitu. Gue suka banget sama balap-balapannya mereka gitu. Dan ternyata Fast and Furious 1 tuh udah 25 tahun yang lalu loh teman Bro 2. Dan tau gak sih para cast pemain Fast and Furious tuh kemarin reuni juga teman Bro 2. Dan nanti gue bakal bahas pokoknya selengkapnya di jam 2, karena mereka special screening lagi film pertamanya di Westwood Village Theater Los Angeles teman Bro 2. Ih seru banget. Jadi pokoknya masih seru-seruan sama gue, nanti di jam 2 gue bakal bahas selengkapnya. Jadi jangan kemana-mana.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di jam 2 lewat 8 ya. Balik lagi ngomongin soal The Fast and the Furious. Ya, ini adalah semua cast kemarin reuni setelah 25 tahun lewat special screening film pertamanya di Westwood Village Theater. Ini di hari Senin kemarin, teman Bro 2. Dan acara ini emang dibikin sama Universal Pictures yang berlangsung di lokasi yang sama di premiere The Fast and the Furious pada 2001, teman Bro 2. Dan di sana ada Vin Diesel, terus habis itu juga ada Tyrese Gibson, ada Jordana Webster, terus habis itu juga ada Nathaniel Emmanuel, terus habis itu juga ada putri dari mendiang Paul Walker yaitu Meadow Walker yang ikut juga foto bersama keluarga besar Fast and the Furious sama Bro 2. Ya emang suasana juga jadi berubah ya, gara-gara juga sempat ada momen emosional dan sedih pas Vin Diesel menahan tangis ya pas lagi mengenang Paul Walker gitu. Emang brotherhood mereka tuh benar-benar apa ya, beneran real gitu tuh Bro 2. Aduh, dan di sana juga ada mobil ikonik Supra yang warna orange sama Dodge Charger-nya Dominic Toretto gitu. Aduh, sedih banget sih teman Bro 2. Nungguin deh film berikutnya lagi, kira-kira kapan rilisnya ya teman Bro 2. Fast and the Furious 11 tuh gantung soalnya yang terakhir

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

pasti sama Davi Prada nemenin kamu pastinya di siang menuju sore hari ini teman berdua. Anyway, gimana nih kamu, apakah sudah udah mulai pengen apa ya, pengen cabut gitu ya dari kantor berasanya? Apa, atau hari ini adalah hari yang spesial, mungkin memperingati hari anniversary sama suami atau istri lo, atau mungkin hari ini adalah hari ulang tahun lo teman berdua. Kalau iya, berarti lo kembaran dong sama Andrew Garfield. Yes, ya itu adalah salah satu aktor juga Spider-Man, Amazing Spider-Man ya. Tapi sebenarnya nggak cuma The Amazing Spider-Man doang yang dimainin sama Andrew Garfield ya. Itu ada Social Network, abis itu ada We Live in Time, ada Hacksaw Ridge, ada Silence juga yang pastinya ikonik semua gitu ya teman-teman berdua. Dan lo tau Andrew Garfield hari ini itu udah berusia 43 tahun. Wow, keren banget teman-teman berdua. So mungkin nanti dia juga bakal tampil di film terbarunya We Live in Time bareng sama Florence Pugh. Tapi yang pasti happy birthday Andrew Garfield, semoga panjang umur dan bisa jadi Spider-Man lagi ya nanti di upcoming projectnya maybe. Gua gak tau deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngerasain di dunia sepanjang 2025 loh teman bro 2. Terus abis itu tadinya dia tuh berhasil menggeser face with tears of joy, tertawa sampai menangis gitu, sama rolling on the floor sampai yang tertawa terbahak-bahak yang sebelumnya ada di posisi ke atas gitu. Tapi apakah kamu teman pro 2 menggunakan emot nangis deras ini? Karena sekarang ketawa aja pakai nangis deras, kayak lagi kesel juga iya, kalau lagi ngeluh iya. Apa jangan-jangan ternyata emang sekarang banyak yang ngeluh ya, jadi yang pakai stiker itu jadi makin banyak tuh, Om Bro 2. Gimana menurut kamu?

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

Jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Halo semuanya, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebentar lagi akan move on ke jam 3 sore. Waduh, gak kerasa gue udah nemenin dari tadi di jam 10 tadi. Dan gue udah nemenin selama 5 jam tadi seru-seruan di Pro 2 Hitlist. Terus abis itu juga di UMKM Connect dan juga pastinya di Santai Siang. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu lainnya, pastinya di Sore Ceria. So, make sure jangan sampai ganti radio kamu dan pastinya seru-seruan di Pro 2 FM Jakarta. Kalau gitu, nama gue Devi Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok, bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro2, saatnya untuk Info Pro2 barengan sama gue, Elhande Krisandaru.
1: Info Pro2.
0: Info Pro2 yang pertama, teman Pro2 di sore hari ini kabar baik nih buat Citizen. SM Entertainment resmi mengumumkan seluruh member NCT Dream telah memperpanjang kontrak mereka. Ada Rain Jun, ada Jeno, Jimin, Changli, Jisung, dan juga Haechan sepakat melanjutkan kerjasama dengan SM berdasarkan rasa saling percaya dan kecintaan terhadap tim. Jennie resmi dikonfirmasi akan comeback lewat EP terbaru pada akhir Agustus ini. Agensi OA Entertainment menyebut rilisan ini menjadi proyek solo terbarunya dengan beberapa lagu seperti Less Than A Lover, Fallen Angel, and Lock It Down yang diperkirakan masuk ke dalam EP tersebut. Wali kota New York Zohan Mamdani memperkenalkan Parents Night Out, program gratis untuk memberi orang tua waktu untuk beristirahat sementara anak usia 6 dan 13 tahun mengikuti kegiatan NYC Parks. Selama pukul 16.00 hingga 20.00, anak-anak mendapatkan aktivitas seperti olahraga, seni, dan juga eksplorasi alam, sekaligus makan malam gratis. Program ini mendapat antusiasme tinggi dan sekitar 1.500 anak mendaftar.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke sore ceria.

Maxima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yes, semua Pro 2 di sore ceria kali ini barengan sama Fajar Desi, tapi Fajar Desi yang gak ada ya. Hari ini sore ceria barengan sama gue, Elanda Krisandaru, teman Pro 2 pastinya sampai nanti jam 7 malam menemani kamu yang mau pulang kantor atau juga masih packing. Kayaknya belum packing ya jam segini ya. Nanti gue bakal ngobrol juga teman Pro 2 pastinya di sore ceria barengan sama siapa ya hari ini ya, kira-kira ya. Kayaknya nanti gue akan ngobrol sama salah seorang yang spesial banget teman Pro 2, karena kalau gak spesial kayaknya gak bakal diundang Pro 2 ya. Nanti gue bakal ngobrol di jam 4 pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio loh. Dan kalau lo mau curhat kayaknya boleh juga nih, sore hari ini lagi ngapain ya, coba kasih tau gue di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Serius lu Yun, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
2: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
1: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
2: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
1: Sampah juga bakal ada lagi besok.
2: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
1: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
2: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: baru sadar ya, sahabat itu nggak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Perdua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Perdua masih di Sore Ceria barengan sama gue Lani Krisandaru. Teman Perdua, gue tuh hari ini menemukan satu lagu lama ya teman Perdua, yang sebenarnya ada di playlist gue sudah lumayan mengendap. Gue iseng tadi lagi nyari-nyari sound buat postingan gue kan, terus kayak ada satu lagu yang menurut gue unik ya. Kenapa unik teman Perdua? Karena sebenarnya lagu ini tuh melibatkan banyak pihak yang gokil banget. Ini mungkin gue bilang hampir sama gokil ya, kayak albumnya Krisye Badai Pasti Berlalu. Cuma bedanya ini juga salah satu legend Indonesia teman Perdua. Lagu ini judulnya adalah Zamrud Khatulistiwa, tapi ini adalah versi yang lama teman Perdua.

Lo tahu lagu ini tuh sebenarnya ada di album Pusparagam Karya Teman Perdua karya Guru Soekarno Putra udah lama banget. Tapi yang menurut gue keren adalah lagu ini itu yang nyanyi siapa? Coba lo tebak. Yang nyanyi adalah almarhum Glenn Fredly Teman Perdua. Gokil. Wow.

Lu tuh kalau nyari lagu-lagu dengan bahasa-bahasa yang poetik ya, yang kayak banyak banget unsur puisi dan juga kayak Sansekerta, mendingan lu coba dengerin album-album dari Guru Soekarno Putra nih. Ya contohnya dari album Pusparagam Karya ini kayak sebenarnya antik banget cuy. Menurut gue ini artefak. Menurut gue ini adalah artefak di mana bahasa-bahasa Indonesia yang lu nggak umum dengar di sebuah percakapan, lu bisa dengerin di sini.

Gokil, mendingan lu coba tambahin teman berdua ke playlist lu. Menurut gue ini bisa jadi salah satu lagu yang lu dengarkan di saat-saat lu lagi bosen atau mungkin lu kayak lagi capek banget. Karena lagu ini tuh bilang bersyukurlah kita semua, jadi lu dipaksa untuk bersyukur ya. Ini bisa banget lu dengerin teman berdua, judulnya adalah Zamrud Katulistiwa dari albumnya Guru Soekarnoputra, Puspa Ragam Karya, teman berdua. Kalau lu teman berdua, gue mau nanya lagi dong sore hari ini, lagu apa yang lagi lo sering banget dengerin di Spotify lo? Coba kasih tau gue di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu lonely, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin. Dan masih di sore ceria barengan sama gue, Elana Krisandaru. Yes, sore hari ini teman Pro 2 masih bareng gue. Dan gue tuh tadi menemukan sebuah lagu lagi, teman Pro 2, yang menurut gue udah lama. Dan gue gak tahu kenapa reasonnya lagu ini gak ada di Spotify, teman Pro 2. Mungkin sama musisi terkait loh, harus nanya ya. Coba dulu lagu ini happening banget di era 2000-an, teman Pro 2. Khususnya zaman-zaman chart itu masih di TV ya. Sekarang kayaknya TV udah jarang nyariin chart. Dan yang pengen gue bahas adalah satu lagu. Mungkin dulu adalah generasi di awal 2000-an ya, 2010 ke bawah. Lagu ini yang menemani banyak generasi itu untuk galau dan juga sedih. Dan menurut gue, lagu ini tuh menurut gue relevan banget gitu sampai hari ini. Apa judulnya? Ini adalah Rapuh dari Junior Arif, teman-teman.

Ayo, siapa yang dulu galau ditemenin sama lagu ini? Ini pasti generasi ini, gue bisa pastikan lo udah kepala 2 ke atas. Ntar itu 21, 25, 28 atau mungkin 30-an itu member 2. Tapi anyway, lagu ini bener-bener menurut gue menggambarkan era itu gitu. Dan sebenarnya kalau lo dengerin ya, ini tuh mirip banget sama lagu-lagunya Neo gitu. Karena memang lagu ini agak ngebeatnya soul gitu loh teman-teman berdua. Dan sayang banget Indonesia udah jarang punya lagu-lagu kayak gini, karena sekarang kan banyaknya lagi tren ke hip dude ya. Tapi gue berharap musisi-musisi bisa lagi sih bikin lagu kayak gini ya.

Gue yakin ada dari lo teman berdua yang mungkin di zaman itu masih SD pun kayak gue kayak. Gue di 2008 berarti SD kelas berapa ya? 4 ya? Enggak, kelas 5. Enggak bahkan. Kelas 3 harusnya. Tapi anyway gue sangat ingat lagu ini melekat di gue. Dan iya, ini nge-recall dimana radio waktu itu lagi banyak banget muterin lagu ini. Dan gue juga gak tahu kenapa lagu ini gak ada di Spotify. Mungkin dari record atau labelnya ya, mungkin sebenarnya bisa masukin, cuma entah kenapa kita gak tahu juga, gak tahu ya. Tapi anyway, lagu ini bisa lo dengerin di YouTube ya. Mungkin ini akan jadi salah satu playlist yang gak ada di Spotify dan cuma bisa lo dengerin di YouTube, ya gak sih? Kalau lo apa teman berdua lagu yang lagi lo dengerin, coba dong kasih tahu gue sore hari ini pastinya ya teman berdua di 0811 800 105 ya teman berdua. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol kayaknya sama salah satu mahasiswa berprestasi juga ya. Jadi buat lo yang sore hari ini mungkin lagi galau atau mungkin lagi sendu ya karena melihat Jakarta juga udah mulai mendung nih. Tenang aja, gue akan menemani lo dengan semua kegiatan lo karena pelukku untuk pelikmu teman berdua.

0: menarik, ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, saatnya kita ke sore ceria hari ini, teman Pro 2. Barengan sama gue, Elan Negersandaru. Bukan sama Fajar Desi ya. Sore hari ini barengan sama gue, Elan, teman Pro 2. Dan seperti biasa, di sore-sore gini, teman Pro 2, kita akan ngobrol sama orang-orang yang hebat pastinya, teman Pro 2. Karena kita akan mencari inspirasi, karena gue juga jujur masih nyari inspirasi juga nih. Dan sore hari ini teman Pro 2 pas banget karena kita sudah terhubung dengan salah satu orang keren juga sih menurut gue. Jadi kita sudah terhubung bersama dengan Ilham Yudhistira. Halo Mas Ilham.
1: Halo.
0: Wede. Oke, jadi gimana Mas Ilham kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aman ya?
1: Aman.
0: Oke, jadi Mas Ilham ini teman Pro 2, dia adalah juara satu lomba eksebisi bidang kecerdasan AI, betul?
1: Betul.
0: Wede, ya. Wede. Jadi gampangnya ini adalah orang yang apa ya? Lu apa mengkategorikan diri lu sendiri, bro?
1: Apa ya?
0: Orang yang apa ya? Jago di bidang AI gitu?
1: Orang yang minat dan alhamdulillah beruntung
0: kesempatan bersama. Nice. Boleh nggak dikenalin dulu lo siapa, dari kampus mana, dan juga kesibukan lo apa sehari-hari?
1: Baik. Halo kak, kenalin. Halo semuanya, nama aku Ilham Yudhistira atau biasanya teman-teman manggil aku Yudis.
0: Oke.
1: Aku tahun ini baru saja lulus dari SMK dan melanjutkan di pendidikan kuliah sarjana di Telkom University.
0: Oke, gitu. Tell you mana cuy?
1: Telkom University Surabaya kak.
0: Oh Surabaya, oke. Jadi boleh dijelasin gak kira-kira apa itu lomba, apa tadi, eksebisi kecerdasan AI?
1: Tuh.
0: Itu
1: oke, apa? Jadi kecerdasan artifisial ini tuh salah satu bidang lomba yang mana eksibisi kan kak ya?
0: Betul.
1: Jadi eksibisi itu pertama kali. Pertama kalinya lomba kompetisi siswa mengadakan bidang AI ini. Karena sebelumnya belum pernah ada. Sudah ada bidang lain, cuman AI baru tahun ini begitu.
0: Oke.
1: Nah, di lomba ini kita sebagai peserta harus menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan oleh juri. Membuat sebuah produk yang mana produk itu harus berguna, berdampak, dan tentunya harus ada AI di dalamnya, kak.
0: Oke. Kalau yang dilomba ini berarti adalah apa nih, dari yang dihasilkan karya si AI ini apa tuh, Mas Ilham?
1: Dari tim kami sendiri, dari SMK Telkom, itu kita membuat sebuah aplikasi website yang mana berfungsi sebagai pelaporan kekerasan di sekolah-sekolah, kak. Jadi mungkin kakak, teman-teman semuanya mungkin ngerasa kalau di sekolah sering terjadi pembulian ataupun kekerasan, kan?
0: Betul.
1: Namun teman-teman sendiri tuh takut untuk melapor, takut nggak tahu harus lapor kemana, kan, kak? Kadang malah kalau lapor malah nanti pembulinya ini makin ke kita gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, ada rasa takut kan? Maka dari itu kami membuat website, setidaknya orang-orang yang menjadi korban bullying ini mulai berani dan tahu harus lapor kemana gitu.
0: Oh, jadi AI ini akan mengirimkan pesan untuk apa nih, langkah-langkah atau mitigasi atau gimana nih?
1: Oke, aku jelaskan kak ya.
0: Boleh, jadi, silakan.
1: Platform kami ini yang namanya Lindra.
0: Okay.
1: Nah, Lindra ini platform sebuah chatbot AI yang mana mungkin teman-teman sekalian tahu ada platform dari pemerintah yang namanya Sapa 129, kak.
0: Yeah.
1: Nah, itu platform pelaporan kekerasan yang dibuat langsung oleh pemerintah kita buat para korban ini untuk lapor.
0: Okay.
1: Namun, mereka ini harus bersifatnya manual. Jadi korban harus input data sendiri.
0: Okay.
1: Namaku Ilham Yudhistira, usia segini, dan lain-lain.
0: Okay.
1: Nah, itu bisa memicu retraumatisasi, kak. Jadi orang harus masih lapor lagi, kan, masih harus mengetik, dan nanti yang balas manusia langsung. Nah, Lindra ini berbasis AI, jadi tidak perlu input secara manual, cukup cerita kayak ke ChatGPT. Kita okay. Kan kalau sama ChatGPT kan mengalir.
0: Iya, betul.
1: Gak ada rasa takut.
0: Betul.
1: Gak bingung. Nah, seperti itu, Kak.
0: Betul.
1: Jadi AI kita collect data dari cerita korban itu supaya ngalir-ngalir baru nanti jadi laporan yang terstruktur gitu.
0: Oh, jadi basisnya memang untuk laporan ini adalah AI. Jadi ini akan memperefisien dari segi kinerja dan juga dari segi mungkin pengupahan ya, mungkin ya.
1: Dari awal iya langsung AI, jadi bukan manusia gitu.
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tetap keputusan bukan AI, Kak. Jadi yang perlu di-aware di sini adalah AI di sini sifatnya untuk jembatan aja, untuk collect data dari user dan supaya korban merasa lebih diayomi gitu.
0: Oh.
1: Tapi keputusannya, keputusan akhirnya nanti tindak lanjutnya ke korban tetap harus manusia dong.
0: Oh.
1: AI nggak boleh.
0: Iya, seenggaknya dia tertangani dulu di awal ya. Jadi AI ini membantu bisa dibilang untuk penanganan awalnya ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Jadi memang kadang ya mungkin kurangnya dari manusia, mungkin di beberapa layanan dari yang ada sekarang itu kadang memang nggak langsung ke manusianya, nggak kena gitu, karena memang mungkin bukan ahli psikologi gitu, nggak tahu cara memperlakukan yang namanya korban bullying atau korban apapun itu lah ya, victim gitu. Nah, dengan ada AI ini, mungkin dari Mas Ilham udah ngeprom untuk menjadi mungkin psikiater pertama gitu ya.
1: Betul,
0: psikolog
1: betul
0: pertama
1: banget.
0: Ya gitu ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, I see. Oke, ngerti. Dan ini akhirnya membawa Mas Ilham dan tim untuk menjadi juara satu di lomba tersebut ya.
1: Ya, benar.
0: Oh, gila, keren banget. Congrats ya Mas Ilham ya. Tapi sebenarnya kadang kan kita kalau bikin kayak gini tuh datang dari lingkungan terdekat ya. Apakah Mas Ilham sebenarnya terinspirasi dari teman-teman ataupun lingkungan terdekat Mas Ilham sendiri?
1: Sebenarnya ini ditarik ke belakang itu, saya terinspirasi untuk mengikuti LKS ini dulu.
0: Okay.
1: Jadi tahu LKS ini seperti apa. Mm-hmm. Oh, ini tahu lomba LKS itu. Nah, itu terinspirasi dari kakak-kakak kelas tentunya yang pernah juara di tingkat provinsi pada waktu itu.
0: Oke.
1: Orang ini keren banget ya, bisa juara.
0: Mm-hmm.
1: Terus track record-nya ternyata kakak kelas ini berhasil tembus ke perguruan tinggi negeri. Nah, itu jadi semangat buat saya.
0: Oh,
1: ini aku harus bisa nih, kayak gitu.
0: Okay.
1: Itu yang jadi semangat aku sih, Kak.
0: Oke. Jadi memang awalnya dari inspiring dari orang lain dulu ya.
1: Betul.
0: Oke. Tapi sebenarnya dari Mas Ilham sendiri awalnya punya struggle nggak untuk bikin akhirnya si chatbot AI ini akhirnya bisa berfungsi secara maksimal gitu? Kadang kalau kita nonton di film-film gitu kan, orang kalau membuat produk baru tuh ada gagal, trial and error berapa kali gitu-gitu. Kalau Mas Ilham gimana?
1: Ketika membangun aplikasi ini sendiri sih, dari karena eksibisi dan baru, belum ada contohnya kan,
0: betul.
1: Jadi nggak ada kisi-kisi dari tahun lalu gitu,
0: nyontek, betul.
1: Dan ternyata yang dijadikan kasus di LKS nasional ini sangat berbeda dengan tingkat provinsi maupun kabupaten nih, Kak.
0: Oke.
1: Ketika provinsi ini tadi, ketika nasional ini aku jelasin membuat aplikasi, tapi ketika provinsi itu kita harus membuat machine learning. Nah, itu struggle yang paling bikin tim kita itu, lah kok gini? Nggak kebayang sama sekali kok tiba-tiba disuruh bikin website yang ada AI-nya.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Itu jadi struggle kita sih, Kak.
0: Jadi memang karena ini scratching dari nol ya, Mas ya. Jadi kayak nggak ada contoh, nggak ada data sebelumnya ini kayak gimana. Paling rujukan yang paling mungkin adalah yang punya pemerintah itu ya.
1: Ya, kita ketika dapat kisi-kisi itu, jadi kayak diberi PDF gitu, Kak, file isinya apa yang harus kita bikin. Nah, dari situ kita coba nih cari banyak ide, kita cari, kita eliminasi mana yang paling belum ada, unik dan berdampak. Nah, ketemulah Lindra itu, Kak.
0: Lindra, oke. Tapi kalau sejauh ini, Mas, aplikasinya masih berfungsi dan juga masih diakses nggak sama orang-orang?
1: Karena aplikasi ini masih bersifat demo untuk lomba kemarin, jadi sekarang bisa diakses tentunya, cuman tidak bisa secara masif yang misal ribuan user menggunakan.
0: Nah,
1: itu pasti nanti ada sedikit anu, Kak,
0: penyesuaian lagi nanti ya.
1: Iya,
0: Oke. Jadi memang mungkin teman berdua kalau misalkan mau mengakses nama aplikasinya, Mas?
1: Lindra,
0: nama aplikasinya Lindra.
1: Website kak ya?
0: Website.
1: Masih di website.
0: Website. Ini bisa diakses, coba aja cari Lindra. Tapi hati-hati karena ini masih demo, bersifatnya masih beta kali mas ya.
1: Iya masih beta.
0: Masih beta. Jadi belum bisa diakses secara masif. Tapi insya Allah mungkin kedepannya nanti Mas Ilham dan juga tim akan mengembangkan lagi ya mas ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Mas Ilham, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang mau nanya seputar dengan AI ini ataupun dengan kayak apa sih dari inspirasinya Mas Ilham, boleh banget teman Pro 2. Hari ini gue buka di 0811-800-105. Coba tanya ke Mas Ilham selaku pemenang nih kebetulan. Atau mungkin lo mau belajar cara pakai AI, mungkin nanti boleh kasih tipsnya juga Mas Ilham ya. Oke, boleh. Oke, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria pastinya, teman Pro 2, dan gue masih bersama dengan Mas Ilham di sini. Halo Mas Ilham. Halo. Mana suaranya nih? Halo Mas Ilham, tes. Oh, sorry. Nah, halo Mas Ilham, suaranya. Halo. Masih di mute.
1: Cek.
0: Nah, gitu. Namanya juga live ya, teman Pro 2. Tapi anyway, gue tertarik sebenarnya Mas Ilham tentang seputaran AI ini, karena kan sebenarnya beberapa let's say di zaman sekarang tuh orang ada yang anti banget AI dalam arti untuk manipulasi sesuatu. Ada juga yang sebenarnya pro untuk menggunakan. Nah, kalau menurut Mas Ilham sebenarnya apa pro dan kontra dari AI ini sendiri, Mas?
1: Pro dan kontra. Mm-mm. Dari segi kontranya dulu mungkin.
0: Boleh.
1: Ketika ada AI ini, mm-hmm, kita sebagai manusia ini ketergantungan.
0: Okay.
1: Jadi mungkin kalau dulu kita pelajar tuh ingat Brainly.
0: Iya, yeah, benar.
1: Kita enggak tahu jawaban.
0: Brainly.
1: Kita buka Brainly.
0: Kan? Anak lama kalau tahu Brainly ya.
1: Iya. Mungkin 5 tahun 2020, 2019,
0: betul,
1: kita masih pakai Brainly tuh.
0: Brainly.
1: Kita masih brainstorming sendiri, kita belajar dulu, kita buka buku, baru nanti ke Google terakhir kan.
0: Bener, kalau Brainly di bawah ada tulisan kalau salah ya maaf gitu.
1: Ya itu dia.
0: Bener kan? Iya.
1: Jadi kita terbiasa menyelesaikan dulu dengan kemampuan kita, bahkan di Brainly sendiri ada peringatan kalau belum tentu benar kan.
0: Iya benar.
1: Benar nggak sih ini?
0: Benar. Iya.
1: Nah, semenjak ada AI ini kita jadi bahkan belum berpikir, semua beban langsung kita taruh ke AI. Nah, itu yang bikin kita sekarang ini susah untuk brainstorming.
0: Iya. Jadi porsinya tuh harusnya sebenarnya seimbang ya antara kita yang belajar sama dengan meminta bantuan AI gitu ya.
1: Harusnya dengan AI kita harus makin belajar gitu.
0: Iya. Jadi AI di sini tuh sebagai alat bantu, bukan untuk mengerjakan kerjaan kita gitu ya.
1: Betul.
0: Iya. Tapi kadang ada orang yang merasa, enggak tahu ya menurut Mas Ilham gimana. Kadang ada orang yang merasa bahwa karena ini hal baru, Mas, jadi overuse gitu, Mas. Ngerti enggak? Jadi kayak desain semua AI, bikin lagu semua AI, atau bikin pamflet-pamflet AI semua. Menurut Mas Ilham sebenarnya, kalau menurut saya tuh kayak ya elah, desain AI tuh kelihatan banget enggak ada touch manusianya. Tapi kalau menurut Mas Ilham gimana?
1: Kalau sekarang kita ke jalan-jalan nih, ke warung-warung, bahkan sekarang udah pakai AI kan, Mas ya?
0: Betul.
1: Apa ya? Ya FOMO ibaratnya, sekarang udah ada AI, kenapa harus desain sendiri? Udah ada AI, kenapa harus bikin sendiri?
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya itu penerapan AI yang udah mulai bagus, karena rakyat sudah mulai tahu nih, masyarakat sekitar sudah tahu, bukan hanya orang-orang pendidikan aja yang tentang AI, cuman penerapannya aja yang salah, mungkin kurang di pemahaman tentang AI itu seperti apa. Jadi mereka jadinya overuse yang kakak bilang tadi kayak gitu.
0: Betul, karena iya, biar gimana pun bahwa AI yang tanpa touch manusia tuh tetap kelihatan ya, Mas ya?
1: Kelihatan banget gitu.
0: Jadi kalau lu merasa bahwa ini hal baru, memang ini hal baru, tapi kalau misalkan kita terus-terusan pakai ini, terus-terusan bergantung sama AI, itu bukan hal yang keren, malah jadinya lu males ya.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Malah jadi males. Kayak ya kita tahu ada di desain grafis yang memang mereka belajar, ada graphic designer dan lain-lain. Tapi ini juga jadi menarik juga, Mas ya, kalau misalkan kita ngelihat AI akhirnya kalau menurut Mas Ilham nih bisa membantu orang banyak. Aku tuh kebayang banget gini, Mas, kayak sebenarnya lampu merah tuh bisa kan berbasis AI.
1: Traffic light.
0: Bener. Traffic light itu kan sebenarnya bisa berbasis AI, di mana kita nggak usah naruh petugas lagi. Kita ngelihat dari jalan mana yang paling macet, dikasih jalan duluan. Sebenarnya kan hal-hal itu possible dong, dilakukan dong.
1: Sangat possible kan? Iya betul.
0: Tapi
1: kadang traffic light yang di Surabaya ini itu, kadang kakak ngerasa kan kalau macet di Jakarta gitu.
0: Iya benar.
1: Ini udah kosong nih, tapi masih hijau terus.
0: Bener.
1: Yang merah nih diem.
0: Iya benar.
1: Dengan AI harusnya tuh bisa diatasi.
0: Nah itu sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh possible. Nah, daripada penggunaannya overuse untuk desain, untuk lagu, untuk karya seni, mendingan dialihkan kepada hal-hal yang memang teknikal dan krusial ya. Iya iya benar-benar. Ini juga bisa mungkin ada yang dengerin nih dari pejabat-pejabat pemerintah yang lagi dengerin kita sekarang nih. Mungkin bisa diimplementasikan ya hal ini dan ide kita nih bahwa traffic light memang di Jakarta katanya mau pakai sih, tapi sejauh ini yang baru pakai tuh di daerah BSD. Tapi ini possible sebenarnya untuk dilakukan di daerah-daerah lain ya. Gitu. Mungkin sangat untuk positif, kan? Surabaya juga mungkin Surabaya ya.
1: Surabaya. Iya, kalau dengar mungkin orang Surabaya.
0: Tunjungan.
1: Betul. Beneran Pelangi tuh, aduh macet.
0: Wah parah itu beneran Pelangi tuh, udah parah macet banget. Tapi kalau menurut Mas Ilham ya, kalau menurut Mas Ilham tuh sebenarnya dari penggunaan AI sekarang udah maksimal atau belum Mas? Dari masyarakat atau teman-teman atau mungkin netizen bahkan udah proporsional dan juga maksimal nggak menggunakan AI ini?
1: Oke, jadi sebenarnya penggunaan AI sendiri kalau aku bilang itu sangat jauh ketinggalan di Indonesia sendiri daripada orang luar. Bahkan orang luar sendiri pun juga ketinggalan daripada mereka yang sudah tahu betul apa itu AI, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kita selama ini masih ChatGPT, Gemini, masih hal-hal simpel aja.
0: Benar.
1: Brainstorming, bikin skripsi. Nah, itu hal-hal yang sangat basic yang AI pun bisa. Nah, seharusnya kita tuh harus belajar, sekarang udah ada namanya AI agent. Jadi benar-benar semua tuh udah diotomisasi yang kakak bilang di traffic light itu. Nah kalau traffic light-nya cuma satu aja, itu simple kak.
0: Betul. Bikinnya
1: udah gampang.
0: Betul.
1: Tapi gimana kalau itu semuanya di-connect ke satu Surabaya mungkin, atau ke pindah kota. Nah itu yang harus kita tahu kak, gitu.
0: Oh jadi sebenarnya hal-hal kayak ini bisa diuji coba terlebih dahulu mas ya?
1: Bisa.
0: Oke. Tapi kalau misalkan dari Mas Ilham nih, akhirnya kalau misalkan memang dari penggunaan di Indonesia atau di negara-negara lain yang belum optimal penggunaannya, sebenarnya untuk pelajar lah, kita ngomong pelajar ya, karena Mas Ilham dan juga mungkin beberapa teman-teman nih masih pelajar, mahasiswa. Sebenarnya gimana cara paling efektif menggunakan AI yang tidak copy paste gitu? Kalau zaman sekarang kan pasti kena plagiarisme dan juga AI detector.
1: Oke, gimana caraku? Ketika aku bikin KSEA ini, kita bikin Lindra ini sendiri, tentunya pakai bantuan AI, Kak.
0: Okay.
1: Jadi, lomba AI dengan bantuan AI. Nah, cuman bedanya kami dengan AI ini malah bikin semakin produktif.
0: Okay.
1: Jadi, mungkin teknik skill kita ini masih di sini nih. Kita belum tahu tentang website yang berbasis AI seperti apa. Nah, dengan bantuan AI, kita jadi tahu dan makin bisa bikin aplikasinya jadi maksimal gitu. Jadi jangan malah, kalau istilahnya programmer nih, vibe coding semuanya AI, semua ditaruh ke AI, jangan gitu. Jadi kita sebagai manusia juga harus tahu fundamentalnya, juga harus tahu bagaimana menerapkan AI dalam program kita gitu.
0: Oke. Ini menarik juga nih, mungkin buat teman Pro 2 yang lagi nyari-nyari kayaknya harusnya gimana, tetap pakai otak sendiri ya, karena menurut beberapa orang katanya bahaya justru kalau misalkan semua dikerjain AI, otak kita yang tumpul, betul nggak mas?
1: Betul
0: nggak sih? Gitu, kita harus tetap nyari sendiri, ya boleh lah nyari inspirasi mah boleh di mana aja, tapi jangan kerjaannya akhirnya dibuat copy paste banget sama AI ya. Gitu. Oke teman berdua nih, buat kamu yang mau nanya boleh banget ke Mas Ilham nih, biar kita bisa tahu apakah Mas Ilham akan bikin Jarvis mungkin kedepannya, kan kita nggak tahu juga ya. Kayak personal assistant gitu kan. Tapi Mas Ilham BTW udah, kalau di handphone nih Mas Ilham menggunakan AI secara rutin nggak, kayak misalkan as a personal assistant gitu?
1: Bahkan sehari pun pasti buka AI, nggak mungkin nggak buka sih kak.
0: Untuk apa?
1: Jadi setiap hari pasti pakai AI. Pakai AI ini ya, tentunya tadi kalau misal ada ide ya kita cerita ke AI.
0: Okay.
1: Kayak sekarang misal kita mau, baru beberapa minggu lalu aku jalan-jalan nih kak ke Bandung.
0: Okay.
1: Pertama kali dan solo trip, gak ada yang nemenin.
0: Okay.
1: Sendiri.
0: Okay.
1: Nah dengan bantuan AI selama di kereta tuh aku tanya-tanya, ketika aku sampai di stasiun Bandung, apa yang harus kulakukan? Aku harus kemana?
0: Okay.
1: Rute paling cepat dari stasiun ke lokasi tujuan, nanti pakai apa juga, rutenya gimana gitu. Jadi dengan AI ini, benar-benar selama di Bandung, kebantu banget. Mulai dari pesan hotel, tiket, dan lain-lain tuh pakai AI.
0: Gitu. Oh gitu? Jadi emang membantu sebagai waktu itu personal company untuk traveling ya?
1: Betul banget. Efisien cost juga.
0: Efisien cost.
1: Dihitung juga yang paling murah yang mana gitu pakai AI.
0: Oh, jadi dia ngasih itinerary-nya nih kayak kemana-kemana, harganya berapa, dan mana yang paling worth it untuk disampaikan duluan ya. Oke, okay, nice. Oke, okay, teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Mas Ilham, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Sore Ceria ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sore ceria nih, teman Pro 2 pastinya juga bareng sama Mas Ilham ya. Di sore hari ini kita seru banget membahas seputar per-AI-an duniawi. Karena emang lagi happening banget orang-orang, dan gue ngerasa cuma gue gak tahu ya Mas Ilham ngerasa juga gak sih, karena ini bukan mendeskreditkan siapapun, cuma yang paling jadi korban dari AI ini adalah generasi boomers dan juga millennials mungkin ya. Yang mereka banyak jadi hoax, korban hoax akhirnya, dan juga mungkin banyak gak bisa ngebedain nih mana yang real, mana yang AI. Menurut Mas Ilham bener gak kayak gitu?
1: Bener banget. Sekarang banyak banget yang di Facebook nih, para ibu-ibu ini yeah. ketipu produk artis yang promosikan padahal itu AI.
0: Bener. Karena mungkin Mas Ilham juga inget ya, zaman 2021 tuh AI tuh masih nge-produce gambar Will Smith makan spaghetti, dan itu kita ngetawain karena itu jelek banget ya.
1: Betul.
0: Sekarang dia nge-generate Will Smith makan spaghetti yang sama, bagus banget kayak film.
1: Betul.
0: Gila, gak itu
1: kelihatan nih bedanya.
0: Ngeri banget. Dan itu memang akhirnya bener yang kata aku bilang tadi ya, bahwa ini bisa jadi berbahaya kalau misalkan kita gak bisa pakai dengan bijak gitu.
1: Betul.
0: Tapi menurut Mas Ilham gimana nih untuk tantangan mengedukasi, khususnya guru-guru jadinya, orang tua atau mungkin generasi-generasi sebelumnya yang mungkin gampang banget nih percaya sama yang AI generate ini?
1: Mungkin sampai sekarang sendiri orang tua aku sendiri kadang juga masih kesulitan nih bedain
0: bener.
1: Ini asli apa enggak sih gitu,
0: bener,
1: kan
0: bener.
1: Miripnya. Nah, kita sendiri sudah lebih aware lagi gimana sih caranya. Walaupun untuk tahun ini ya kak ya, untuk sekarang ini secanggih-canggihnya AI masih ada kelihatan bedanya
0: yeah.
1: Kadang itu kalau video itu coba kita fokus ke mata,
0: okay.
1: Misalnya ada orang nih, nah kita fokus ke mata, kadang tatapannya itu masih kosong kak.
0: Oh.
1: Suaranya masih ada berat-berat sedikit, nah itu AI. Kalau gambar, misalkan ada gambar gini, ada tulisan di belakang, itu masih belum jelas. Nah itu AI tahun sekarang masih kayak gitu.
0: Next.
1: Belum tahu kalau kedepannya mungkin lebih gak bisa dibedain.
0: Lebih ngeri lagi ya.
1: Ngeri lagi, betul.
0: Tapi menurut Mas Ilham perlu nggak ada batasan dari pengembangan AI ini? Karena kalau misalkan mungkin dibiarkan secanggih itu yang benar-benar kita nggak bisa bedain, mungkin akan sangat berbahaya nggak sih untuk misinformasi dan juga misleading-nya?
1: Kalau dibatasi nanti kita nggak bisa ketemu sama Jarvis dong. Kita kan pingin kehidupan yang serba canggih kayak
0: bener.
1: Di film-film gitu.
0: Bener. Kan kita jadi, kita juga pengen pagi-pagi dibikinin kopi sama robot ya.
1: Betul. Enak banget gak sih?
0: Iya benar. Gimana kalau menurut Mas Ilham? Mungkin?
1: Mungkin solusinya AI-nya makin canggih, kayak di Cina, entah sekarang mobil udah otomatis, nggak ada supirnya, automatic drive kan. Jadi semua udah, itu bagus kan. Jadi caranya adalah edukasi masyarakat yang harus ditingkatkan. Jadi AI-nya makin canggih, negaranya sendiri, pengetahuan di negaranya itu yang harus makin ditingkatkan, begitu.
0: Jangan ketinggalan. Menurut Mas Ilham nih kan, karena banyak pekerjaan yang bisa digantikan sama AI, mungkin bisa nggak sih pekerjaan pengambilan keputusan gitu, mungkin kayak anggota dewan gitu, kira-kira bisa nggak ya Mas diganti sama AI? Kalau menurut Mas Ilham nih, saya nanya aja ini, kenapa panik begitu?
1: Aku pernah baca novel nih kak.
0: Oh iya, menarik.

0: Oke. Gimana gimana?
1: Karya Terelie.
0: Oke.
1: Tahu
0: Bumi Terelie, bumi okay. Ya yeah, bumi.
1: Bumi series betul.
0: Bumi series. Oke. Okay. Apa kata Terelie?
1: Di salah satu bukunya yang judulnya itu Aldebaran. Mm-hmm. Jadi itu salah satu klan yang paling canggih diketahui. Ada Aldebaran, ada Sagaras. Nah, mereka itu tidak ada sistem pemerintahan, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Pemerintahnya dipimpin oleh sebuah sistem AI. Jadi keputusan semuanya udah nggak ada lagi rapat-rapat nggak penting, menghabiskan dana. Semua oh. Udah dikontrol sama AI yang ngatur. Udah ada AI bagian pertanian, bagian hukum, bagian pendidikan. Jadi ketika memilih, semuanya udah AI.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Makin, menurutku sih, entah beberapa tahun lagi ya. Mm-mm. Tapi mungkin dengan ada AI ini bisa membantu kita dalam mengambil keputusan gitu.
0: Oh iya benar, setuju sih. Karena kan buat apa gitu kan kayak berdebat lama-lama gitu kalau misalkan semua bisa diambil keputusan yang terbaik gitu kan, Mas Ilham ya maksudnya ya.
1: Iya kan? Udah ada kan, tinggal iya doang nih. Kenapa enggak iya iya gitu.
0: Wow, berbahaya sekali sore hari ini kita bahas ya. Tapi iya, maksudnya kan kita enggak tahu ke depannya gimana ya. Kalau sekarang sih mungkin masih butuh ya Mas Ilham ya.
1: Mungkin
0: masih butuh kalau sekarang. Nah, kalau ke depan kan kita nggak tahu apakah akan butuh atau enggak ya Mas Ilham ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu mungkin terakhir nih Mas untuk enggak deh, kita masih membahas ke depannya nih. Kira-kira menurut Mas Ilham dari segi penggunaan artificial intelligence ini, apakah bisa kita melakukan apa ya? Nggak tahu ya Mas Ilham ngelihatnya ke gimana, karena kadang kan ada program-program kayak pemerintah akan membuat AI gitu kan, pemerintah bisa bikin AI sendiri gitu misalnya. Nah kalau menurut Mas Ilham possible nggak?
1: Sebenarnya sangat possible dengan kekayaan Indonesia yang luar biasa ini.
0: Oke. tapi
1: nyatanya hingga sekarang menurut kami sebagai lulusan SMK yang di bidang teknologi ya kak ya.
0: Iya.
1: Nah kita melihat mereka ini entah kenapa ya kayak buang-buangan, kurang efisien gitulah dalam menerapkan teknologinya gitu.
0: Oke.
1: Jadi seharusnya dengan cerita-cerita naratif yang mereka katakan itu harusnya hasilnya lebih tinggi lagi begitu. Tapi kok bahkan kurang. Nah itu yang sangat disayangkan sih kak gitu.
0: Iya gitu karena kan kadang kita juga tahu bahwa pemerintah itu berusaha untuk memaksimalkan layanan dengan berbasis AI juga kadang-kadang ya Mas ya.
1: Betul.
0: Iya gitu kan kadang website dibantu sama AI, bikin pendaftaran dibantu sama AI gitu. Kenapa nggak bisa Indonesia bikin AI sendiri mungkin nanti ya Mas ya?
1: Iya,
0: benar kan. Mungkin apa ya nama AI yang cocok buat kita ya? Mungkin nanti kan kedepannya bisa hai gitu kan di awal sapaannya gitu kan, Mas. Betul ya?
1: Betul.
0: Oke, terakhir ya Mas Ilham buat mungkin pendengar-pendengar yang mungkin berusaha memaksimalkan AI cuma ya masih belum paham banget nih. Kira-kira Mas Ilham mau bilang apa ke mereka?
1: Ya buat teman-teman semuanya, kita nggak bisa lari dari perkembangan teknologi ini. Jadi bukan malah menjauhi, malah kita yang harus mengejar.
0: Okay.
1: Karena kalau kita lihat setahun yang lalu, AI masih hanya digunakan bikin skripsi dan lain-lain. Tapi dalam satu tahun aja udah benar-benar penerapannya luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau kalian bukan malah ke dalam malah lari. Jadi kalau bisa, entah apapun profesi kalian, entah apapun pekerjaan kalian nanti, dengan ada AI malah makin bantu dan membuat kalian makin produktif gitu.
0: Luar biasa. Itu ya, jangan pesimis juga sama AI, karena kita bisa menggunakan itu dengan baik dan bijak. Cuma tergantung manusianya balik lagi ya.
1: Tergantung manusia. Betul.
0: Tergantung manusianya pastinya. Oke, Mas Ilham nggak kerasa banget nih. Mungkin kalau ada yang mau follow Mas Ilham atau projectnya Mas Ilham, bisa kemana nih Mas?
1: Bisa ke Instagram aja.
0: Boleh. Kemana tuh?
1: Ke @yudistirakbar. AKBR gitu.
0: AKBR.
1: Yudistirakbar. Betul.
0: Oke, siapa tahu nanti ada yang mau ngirimin hasil generate AI terus diperiksa Mas Ilham, boleh nih. nanti dilihat kira-kira gimana Mas gitu, atau mungkin bikin logo-logo apa namanya 8 sama 1 gitu ya, maksudnya ulang tahun Indonesia gitu.
1: Konsultasi ataupun bikin website bisa.
0: Bisa nah. banget. Berhubung Mas Ilham belum ospek nih ya.
1: Belum, iya, bentar lagi sih.
0: Bentar lagi ospek, jadi masih bisa lah ya nanti ditanyain. Oke, kalau gitu teman Pro 2 dan juga semua yang lagi mendengarkan di RRinet, terima kasih banyak udah stay tune, karena kita udah hampir satu jam nemenin bareng sama Mas Ilham pastinya. Abis ini bakal tetap ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu. Kalau gitu, gue Elan pamit dan juga Mas Ilham pamit.
1: Hai, pamit. Dadah teman-teman, makasih.
0: Oke, okay. Bye-bye teman Pro 2. You have reached the voicemail box of

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Marsha Juan dengan setidaknya teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin dan pasti masih di sore ceria barengan sama gue, Elana Krisandaru. Di sore hari ini teman Pro 2, gue memantau Jakarta udah mulai mendung ya. Dan gue mau menyapa dulu nih orang-orang yang pulang Tenggo. Sobat-sobat Tenggo, gimana suaranya teman berdua? Apakah hari ini sudah berdesak-desakan kembali di Transum? Ataupun lu udah mulai memanaskan diri untuk menjelajahi jalanan ibu kota? tapi anyway teman berdua, karena tadi gue sempat melihat di beberapa tempat tuh udah mulai padat ya, bahkan di jam-jam sore. Kayak contohnya tadi tuh gue berangkat barengan sama anak bubar sekolah di daerah Kramat Jati. Nah, menurut gue lo harus aware di daerah-daerah situ memang lagi padat banget dan banyak banget galian di situ ya, teman Pro 2. Jadi buat lo yang kayaknya mau pulang sore hari ini, hati-hati di jalan ya.

juga buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Masih di sore ceria pastinya barengan sama gue, Landa Krisandaru, ya teman perdua. Berhubung ini adalah sore hari, teman perdua, gue mau ngingetin buat lo yang tadi belum sholat maghrib, jangan lupa untuk sholat maghrib ya. Dan juga teman perdua, lo harus beware dengan yang namanya tindak kejahatan di sekitar lo ya, teman perdua. Karena tadi gue baru denger-denger nih, di bawah bahkan ada maling helm. Lo bayangin, 2026 masih ada maling helm. Artinya apa? Berarti tingkat kriminalitas masih tinggi banget. Bahkan untuk daerah Ring 1 nih cuy, gue cuma jarak berapa meter dari Monas ini. Tapi ya udah, stay safe ya teman perdua dimanapun. Dan juga jangan lupa untuk hati-hati di jalan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Geisha dengan kamu yang pertama, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin dan masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di sore hari ini pastinya, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, kayaknya saatnya gue untuk mengupdate kasanah, asik, kasanah traffic di sore hari ini. This is Info Traffic.
1: Permisi kakak, saatnya Info Traffic ya.
0: Ya, semua Pro 2, Info Traffic, kita sudah tersambung dengan Brigadir Rian untuk infonya, silahkan.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Elan dan selamat sore pendengar teman Pro 2. Kembali dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari JPO Senayan Barat. Lalu lintas kendaraan dari arah Garut Subroto yang menuju ke arah Slipi pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana volume lalu lintas sudah mulai terjadi peningkatan pada sore hari ini. Sedangkan kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara selalu waspada dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Pasar Minggu yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Tebet pada sore hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai. Begitupun juga dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun ke arah Tebet. Dan kami informasikan juga memang di kawasan ini terdapat pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami himbau bagi Anda selalu patuhi rambu lalu lintas dan utamakan para pejalan kaki yang menyeberang melalui zebra cross yang berada di kawasan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore dan salam presisi.
0: Selamat sore Brigadir Rian dan selamat kembali bertugas pasti ya teman Pro 2. Dan juga untuk teman Pro 2, gue harus cabut dulu teman Pro 2. Abis ini bakal lanjutin sama Edit di Jaga Malam dan juga MLC Music Live Chat. So thank you so much buat lo yang udah join dan juga stay tune ya teman Pro 2. Elanda Krisnandaru sending you through air and have a great evening teman Pro 2. I love you all, bye bye.

0: Dua barang sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Aktor lagi Indonesia Joe Taslim resmi bergabung dalam jajaran pemain film Extraction 3. Dalam film tersebut, Joe Taslim akan beradu acting dengan jajaran bintang papan atas dunia termasuk Chris Hemsworth yang kembali sebagai Tyler Rake serta aktor lagi legendaris Korea Selatan, Ma Dong-seok. Namun meski Joe Taslim sudah dikonfirmasi bergabung, belum ada informasi khusus terkait karakter yang akan ia mainkan.
1: Info Pro 2.
0: Trailer dan poster terbaru film dokumenter Oasis, Don't Look Back in Anger, resmi dirilis yang memperlihatkan gambaran perjalanan reuni Liam dan juga Noel Gallagher melalui tur Oasis Live 2025. Di mana film ini disutradarai oleh Dylan Sultern dan juga Will Lovelace. Dan akan memperlihatkan sejumlah footage yang belum pernah dilihat sebelumnya sekaligus menangkap atmosfer konser dan antusiasme para penggemar Oasis di berbagai negara. Dan film ini akan tayang pada tanggal 11 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Agensi Jenny, OA Entertainment, mengkonfirmasi bahwa Jenny akan comeback dengan merilis EP terbaru pada akhir Agustus. Rilisan ini akan menjadi proyek solo terbaru Jenny setelah berbagai aktivitas musik sebelumnya. Kabarnya beberapa lagu terbaru seperti Less Than a Lover, Fallen Angel, dan Look It Down ini akan diperkirakan masuk ke dalam EP baru tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Music Legend. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilis yang terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Wow. Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA. Good morning everyone.
1: Good morning everyone.
0: Iya, band. Sekarang band lagi. Gak apa-apa lah. Seru. Ngobrol sama band tuh seru. Karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur?
1: Bermacam-macam. Tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh. Sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya, pegang aku, doang ya?
2: Pegang aja, gak dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, oh dari sini tuh. Oh, iya. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh,
1: nah, udah okay. Kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Heeh. Rai bass ya. Kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari lama. Ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Yeah. Terakhir tuh tahun 2025. Tahun lalu baru ngerilis single
1: yang tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
2: Banyak sih. Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis. Harus kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
3: ini bagian abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Ya. Aduh. Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu. Bener. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya.
1: Iya.
0: Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Wah,
1: yes.
0: Ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Yes. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Oke.
4: Okay. Jadi pengen buat nih.
1: Pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Ah, gitu. Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama mantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ.
2: Keras.
4: Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh gak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Brodue yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Brodue FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh, gelombang waves. Oh, menghasilkan suara ya? Oh, tone waves.
0: Emang serandom itu ya?
1: Emang serandom itu ya? Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, yeah, bener-bener kebayang.
1: Nah,
0: wow.
1: Terus pas di, ini cari-cari, dicocok logi gitu. Wah, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, gitu. Dapat ya, cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener, oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Indie. Kita satu tahun, dua tahun.
0: Dua tahun itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, jadi kalau kita, iya, kalau kita punya banyak ide. Mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay,
1: gitu. Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan.
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih, ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Gitu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu. Sangat.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Bener. Yeah. Karena emang, untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie itu benar-benar semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir.
0: Bener. Emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu berarti.
1: Gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Gak move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay, okay.
3: Cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamannya sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa sampai bisa nggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
1: Bener.
0: Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak, Jis?
0: Gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Iya, dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu. Alah.
3: Kemana ini kita berani?
1: Bener. Karena harus dilupain, karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: tergantung lah
2: gitu.
1: Kita mau kemana, gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, belajar. Malah.
0: Belajar. Nah,
1: bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band Nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Hmm. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Hmm. Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya tuh, sih benar kan sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar benar. Biar tahu.
0: Biar tahu. Biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Koreks lagu ya. Gas. Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Nih apa nih?
2: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke
2: okay. Oh. Jadi kan gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke okay.
2: Ya itu aja sih.
1: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, yeah, gak ada part 2 nya ya.
2: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, benar nggak?
0: Iya sih, iya sih. Bukannya gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Yeah. Wah ini terlalu pribadi. Cuma nggak apa-apa jawabnya.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
2: okay. Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek ya
0: terus.
1: Digas.
0: Terus korek tuh. Terus korek. Rating
2: gue. Iya, soalnya kalau nggak di sini nggak kebuka soalnya. Nah,
0: bener. Yeah. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Nah.
3: Bukan sama-sama tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
1: Iya, tidak ada episode 2 ya? Tidak ada ya?
0: Gak ada ya. Aman. Jadi nggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu. Bener. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah, begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya, terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke
1: okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest juga ada.
2: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya, enggak gitu tapi. Jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
1: PD-nya yang mana?
2: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: yeah,
0: ya dipilih dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah banyak sih kalau bank lagu. Okay. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Itu,
1: jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
2: Paling gabut.
3: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
1: Apa ini gitu ini? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti. Bisa gitu. Ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia sih.
2: Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
1: mental
0: itu, mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full, kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Maaf, musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu kayak. Benar-benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wave.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Celinguk-celinguk ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetap ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke. Okay.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya, dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi.
1: Silaturahmi.
0: Iya, modusnya.
1: Modusnya. Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau Bang ya, kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Okay. Ya benar.
1: Ternyata pasti bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih. Iya.
1: Sama-sama dong.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke.
3: Kalau orang Rai. Yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya, kayak
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: harus dibuat dua kali.
1: Udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.

0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Aku tahu mas. Iya ini enak tau gitu yeah. Kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
2: Ternyata 103
0: ternyata jual free refill. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
3: Bang Ian. Plongo-plongo dulu sih.
0: Oke.
3: Nyari juga sih.
0: Oke. Oke.
3: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh, bukan. Kalau misalkan bukan, oke lah ya udah enggak apa-apa.
0: Oh, kecewa banget kayaknya kalau bukan. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ. Oh, iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya. Ya bukan lagi.
1: Bukan gitu. Lagi. Ada ngarepnya tuh, ada ngarepnya. Ada ngarepnya. Tapi Gian emang paling melankolis tuh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini. Mm-hmm. Nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, dites bikin lagu cepet enggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
1: Udah ada tadi yang di mobil.
0: Oh gimana?
1: Coba.
0: Oh beneran ada? Mobil. Beneran ada?
1: Ada yang di mobil dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
1: Yang tadi.
4: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
1: Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ada bener-bener. Ku duduk di sebelah yang tadi.
4: Oh iya yang tadi gue pilih.
3: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
1: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
4: Tapi beneran tadi di mobil dibikin
1: iya,
4: sumpah pas lihat Monas
1: iya.
4: Kan tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus terus bagus ya iya. Terus kalau kira-kira jatuh nyampe enggak ya ke situ?
0: itu dulu dari situ. Oke, okay, random.
4: Tiba-tiba dia bikin lagu kata dia.
1: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, benar. Oh ya, oke.
4: Pokoknya percayalah Gian.
0: Percaya.
4: Nice nih.
0: Jago ya, ini benar.
1: Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu kan? Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
1: Iya.
4: Kesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya bang. Bercanda ya bang.
1: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Ya itu loh. Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV
1: ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
2: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
2: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Ya, terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: nama diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
2: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar.
2: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti oh langsung cocok. Kita enggak ada okay. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu si storyline-nya nice.
0: Mantap.
1: Makanya deh. Langsung jadi
0: gitu. Nah itu dia. Sumpah. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Bener-bener. Satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka. Dan anugerah.
0: Ada benar. Bisa. Tergantung perspektifnya. Benar. Oke. Tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya.
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ya? Ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke. Okay. Gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah. Makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya aja kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Ku duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya beberes dulu.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, berarti? Yes.
2: Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin Parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
4: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
4: Aku okay. Peach.
0: Oke, okay, Peach. Yeah. Kenapa tuh?
4: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, oke, iya, asyik. Lanjutnya siapa? Shaori.
4: Oke, asyik. Oh, kita gongnya di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
5: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh ungu?
5: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
5: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
5: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
2: Biru.
0: Biru.
2: Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
2: karena
0: kayaknya
2: kan kayak
0: gloomy banget nih.
2: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
2: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
5: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
5: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini dia. pakai mic bang.
4: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
3: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Okay. Nah ini kenapa aja ini?
5: Reasonnya bagus biasanya. Iya benar.
3: Kalau iya coba itu apa ya? Jadi
5: melambangkan.
3: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya,
0: yeah, oke, okay.
3: Bukan buat laki-laki,
0: yeah.
3: Cewek, jadi
5: pinky lebih... chong.
3: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
3: Okay. Oh iya.
4: Girly, gitu.
0: Girly. Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
4: emang dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
2: Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ini.
5: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, naik gila ya.
5: Masa iya naik gila?
0: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Cuman bukan naik gila yang kita tahu.
5: Bukan kan? Bukan dong.
0: Oh, bukan.
5: Bukan ya?
4: Namanya siapa?
3: Itu.
4: Ya, kenapa? Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
5: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
5: Angkatan kita ya?
0: Sih.
5: Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
5: apalagi angkatan
0: sih.
5: Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
5: Bener.
0: Oke deh, terakhir. Apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waves buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
4: Belum
0: fans ada. Fans belum ada ya. Tone Waves Mani ya.
4: Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin sampaikan?
2: Yang kita ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
0: Aduh.
2: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
4: Betul.
2: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terus aku ada satu ya pesannya.
0: Oke. Okay.
2: Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
0: ya
2: udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
4: Jadi parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
0: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
0: Seru. Aduh.
4: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
2: Iya.
4: Cuma
2: ada
0: 50. Berarti enggak dijual ya?
4: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
4: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
4: Kayak apa nih lagu?
0: Seru seru seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
4: Ini
0: komplit tuh ya.
4: Komplit. Mantap.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase mungkin?
5: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
4: Kaget.
0: Asik.
4: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
5: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
2: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
5: Dan bukan juga deodoran.
2: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
4: ya, ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
2: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_TONEWAVS_
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
4: Challenge-nya
0: bisa
4: diikutin.
0: Jadi
4: bisa dicek
0: sekarang,
4: di situ ya.
0: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu kan.
4: TNC-nya ada
0: situ. Biar dapat parfum.
4: Parfum.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali.
2: Ikutan dong. Sabar. Oh, itu bukan beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu. Beda kampanye mas. Beda gitu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya, yes. Di semua DSP bisa didengerin,
4: yes.
0: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M,
4: yeah,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone
4: Waves.
0: Thank you. Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
4: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Resume FM Road Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam. Ada Edit ya, masih nemenin lu di malam hari ini teman Pro 2. Kita ada di jaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam buat kamu semua teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini sedang di perjalanan, atau mungkin buat lu yang sudah santai di rumah menikmatin sisa hari Kamisnya ya. Karena kayak ya gue nggak tahu kenapa vibesnya akhir-akhir ini kayak mendekati weekend tuh makin kayak ya udah aja nggak sih. Kayak rasanya cepet banget sih. Maksudnya kayak kemarin baru masuk ke bulan Agustus, terus tiba-tiba kemarin tanggal 17 kita upacara ya kan. Terus udah sekarang tanggal 20, tinggal 11 hari lagi Agustus selesai cuy. Tinggal minggu depan sama tinggal tanggal 31 tuh hari Senin. Ya itu dia. Jadi buat kamu yang gajiannya tanggal terakhir di bulan itu, semangat ya. Karena 31-nya hari Senin, jadi kayak ya gajiannya tanggal 31. Tapi buat kamu yang gajiannya 25 ya, semangat nih. Udah mulai kayak bentar lagi gajian nih gitu kan, mulai masukin barang-barang ke keranjang biar nanti kalau gajian udah langsung check out gitu kan. Lo gitu gak sih teman Bro 2? Kalau emang udah mau gajian nih bau-baunya gitu kan, lo udah mulai masukin barang-barang yang mau lo beli ke chart ya, ke keranjang gitu kan. Yeah, anyway, tapi malam hari ini gue bakal nemenin lo seperti biasa dengan informasi-informasi yang bakal gue kasih dan juga lagu-lagu yang nemenin lo sampai jam 12 malam nanti. Jadi buat kamu yang pilih seru-seruan, pastiin lo tune in ya di 105 FM. Atau mungkin lo juga bisa tune in di RRI Digital, di aplikasi yang bisa kamu download di App Store atau Play Store. Buat kamu yang pengen request, nanti bisa ya. Gue bakal play requestan lo di jam 10 seperti biasa. Jadi sekarang lo mending curhat dulu, ceritain apa yang terjadi hari ini ya kan. Mungkin lo punya unek-unek ya kan, ada pertanyaan yang mungkin belum bisa lo jawab. Siapa tahu ya kan, gue bisa menjawab. Tidak tahu. Menjawab tidak tahu, gak tahu juga. Astaga, yaudah nanti kita sama-sama bingung aja ya. Yaudah deh, gue bakal nemenin lo sampai jam 12. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat FM Brodo Jakarta. Teman terbaik kamu masih barengan sama Edi Demen lo di malam hari ini tentunya ya. Buat lo yang malam ini pingin seru-seruan, pingin cerita, pingin request, tapi nanti gue play di jam 10 ya. Ingat di jam 10 kalau mau request ya. Sukanya takutnya di request dari jam sekarang gitu kan, nanti gak dibaca bilangnya gitu, karena chatnya tenggelam. Gitu ya, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen cerita, boleh banget teman Bro 2. Lu bisa langsung rapat aja di 0811-801-05 atau bisa ke Instagramnya Bro 2 FM Jakarta tentunya, lihat Bro 2 FM JKT ya. Dan malam hari ini tentunya gue masih bakal nemenin lo dengan hal-hal yang seru ya. Salah satunya gue mau ngomongin soal ini apa ya, bisa dibilang kayak saga film yang tentunya udah lama ditunggu dan punya fans yang sangat loyal ya. Ini nanti gue bakal bahas saga Fast and Furious teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran, tetap stay tune aja terus ya di 105 FM di Jaga Malam barengan sama gue Edi Tama sampai jam 12 malam. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Jaga Malam masih ditemenin sama Edit di malam hari ini tentunya ya. Dan sesuai janji gue, tadi gue mau ngomongin soal saga Fast and Furious ya. Gimana Vin Diesel ini udah ngebocorin, ngasih tahu dan ngungkapin kalau film ke-11 ini dari waralaba Fast and Furious akan berjudul Fast Forever. Ya, dimana ini udah dijadwalkan akan mulai proses produksinya di Desember 2026 nanti, teman Pro 2. Nah, jadi melansir dari laporan Variety, di acara penayangan ulang The Fast and the Furious dalam merayakan 25 tahun film ini di hari Senin kemarin, Vin Diesel bilang kalau dia sempat menangis ketika membaca naskah terbarunya setelah proyek terakhir ini melewati 4 tahun pengembangan dan juga melibatkan 4 penulis, teman Pro 2 ya. Dan dimana dia juga bilang kalau cerita yang disiapin buat menutup perjalanan ini, Fast and Furious ini, waralaba ini ya, ini terasa sangat-sangat emosional sampai membuat dia gak bisa nahan air mata, bro. Baca skripnya aja udah sampai nangis nih dia nih. Dan film Fast and Furious ini, Fast Forever ya, ini direncanakan bakal tayang di bioskop di tanggal 17 Maret 2028. Masih 2 tahun lagi kurang lebih ya. Dan bakal menjadi penutup saga untuk waralaba yang telah dimulai sejak tahun 2001 lewat film The Fast and the Furious, teman Pro 2. Wow. Jadi akhirnya ya, setelah Fast and Furious sampai ke film ke 10 ya, berarti ya Fast 10 ya. Dan akhirnya ini film ke-11 akan menjadi penutup ya untuk saga atau waralaba Fast and Furious, teman Pro 2 ya. Ini buat lo yang mungkin dari dulu udah ngikutin Fast and Furious ya, dengan mungkin pengembangan karakter segala macam, dengan aktor dan aktris pendukung yang ada, kemudian pemeran-pemerannya yang sempat beberapa ada yang keluar kemudian gabung lagi gitu. Ini membuat banyak cerita ya yang terjadi, yang mungkin lo juga punya momen tersendiri gitu. Kalau ngomongin soal momen, yang jelas adalah yang gue inget ya, salah satu yang memorable buat gue adalah ketika lagu apa di ending apa credit title ya, sebelum credit title tuh ada lagunya Charlie Puth yang sama Wiz Khalifa, See You Again. Itu adalah salah satu scene yang memorable banget, sampai sekarang pun gue masih inget detailnya, di mana kamera yang awalnya nyorot Vin Diesel, terus aduh siapa namanya satunya, gue lupa lagi, Peter, kok Peter Parker sih, apa Parker aja, gue lupa lagi. Fast and Furious itu Paul ya, Paul itu disorot kan di samping mobil, habis itu apa scene-nya menjauh ke atas gitu kan, itu kayak memorable banget. Dan emang ini menjadi salah satu original soundtrack yang paling melekat mungkin ya, si Wogan ini, karena emang itu menjadi apa ya, kayak perpisahan juga dengan Paul ya di saga waralaba ini. Dan apakah nanti si Wogan akan menjadi penutup juga untuk Fast Forever, film ke-11-nya Fast and Furious, karena katanya juga bakal menjadi penutup yang emosional banget, atau mungkin akan ada sesuatu yang lebih dari See You Again. Wah, gue gak sabar sih nunggunya sih. Akan seperti apa saga ini diakhirkan, diselesaikan ya kan? Penutupnya seperti apa, di mana dia bilang ini butuh waktu 4 tahun dan juga 4 penulis di dalam Fast Forever, film Fast and Furious yang ke-11 ini. Jadi gimana teman Bro 2? Menurut lo, film ini bakal menjadi ending yang epic, atau mungkin akan ya so-so gitu kan, karena mungkin lo udah kebayang film-film beberapa sebelumnya gitu. Jadi gimana? Kasih tahu ke gue ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman-teman baik kamu, gue mau ngasih info aja ya buat kamu semua yang malam hari ini pengen dengerin Pro 2 FM tapi gak ribet gitu ya, harus samping radio, harus bawa radio, atau mungkin lu lagi mobile gitu kan, lagi kemana-mana, tenang aja. Sekarang lu bisa dengerin Radio Pro 2 FM Jakarta dimanapun dan kapanpun. Caranya adalah tinggal buka aplikasi RR Digital, tinggal download di App Store atau Play Store ya. Habis itu lu buka aplikasinya, cari Pro 2 FM, udah deh, lu bisa dengerin Pro 2 FM dari pagi sampai malam dimanapun dan kapanpun, dan lu juga bisa ikut seru-seruan di live chatnya tentunya ya. Jadi jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store sekarang juga.

Selamat FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama gue, Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Buat kamu semua, teman Bro 2 yang mau request, yang mau curhat juga boleh ya. Nanti di jam 10 gue bakal nge-play requestan lo dan tentunya ngebacain chat-chat lo. Jadi kalau yang mau request, boleh ya. Boleh, ini udah nanya, boleh request gak? Boleh tentunya ya. Ini siapa? Lara ya? Bener. Lara kalau mau request, boleh. Langsung aja kasih tahu lagu apa yang pengen lo dengerin. Nanti di jam 10 bakal gue play tentunya ya. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung bisa drop aja di 0811-800-105. Atau bisa langsung ke Instagram Pro2FM Jakarta di @Pro2FMJKT tentunya ya. Nanti jam 10 bakal gue play. Tapi sebelum itu gue mau ngeplay beberapa lagu dulu buat temenin lo menuju jam 10 malam. Gue udah siapin satu lagu yang akhir-akhir ini lagi gue lumayan sering, lagi on repeat gue dengerin ya. Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam bro, 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edin masih nemenin lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan memasuki jam 10, seperti biasa gue bakal nge-play requestan lo semua, teman bro 2. Jadi buat kamu yang mau request, lo langsung drop aja ya requestan kamu di WhatsApp bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Udah ada dari, ini tadi Lara ya, Lara udah ngechat, mau request bisa apa enggak, boleh ya. Boleh request, silakan Lara mau request apa malam hari ini, langsung kasih tahu aja ya. Dan selanjutnya ada dari Laila di Pondok Gede, mau request lagu Menghitung Hari 2 dari Anda. Alright, udah gue masukin, nanti bakal gue play. Terus ada juga dari Sri Jakarta Utara, karena buat suami aku soleh ya, cepat sembuh katanya. Waduh, cepat sembuh ya. Dan ini request lagu Rosa yang apa aja. Oke, nanti bakal gue play lagunya Rosa, ditunggu aja. Selanjutnya ada dari Pras di Pondok Benda Indah, Tangsel. Ini Katiara, Katiara di Pro 4 ya siarannya. Dan ini Pras nih, fansnya dari Cherry Bell nih, katanya nungguin karya-karyanya ya. Oke, terus ini katanya salam buat pacar aku Nur Aini, dan kirim salam buat Kak Edit, Kak Alan, Kak Fajar, Kak Angga, Kak Oza, Kak Ocit, Kak Ferli, Kak Felizan, Kak Ivon, Kak Desi, dan Tiara. Karena kangen banget sama penyanyi-penyanyi lama ya. Dan request lagunya Cherry Bell, Brand New Day. Oke, nanti bakal gue play Brand New Day-nya. Jadi ditunggu aja ya. Oke, 3 lagu ya, Menghitung Hari 2, terus ada dari Anda, ada Rosa, terus ada Cherry Bell, bakal gue play. Buat kamu yang pengen request, yang udah request tapi belum gue bacain, sabar ya, gantian satu-satu, nanti bakal gue play satu-satu juga ya. Jadi langsung aja kita ke requestannya dari Laila dulu. Ada Anda dengan Menghitung Hari 2.

0: Teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman-teman, welcome. Kamu masih ditemani sama Edi di malam hari ini ya. Dan gue masih bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini ya. Sekarang ini udah ada dari karyawan Sablon Queen Custom Kota Tangerang nih. Katanya balik lagi ya. Mau request lagunya Armada aja ya. Nanti gue play pergi pagi pulang malam. Pergi pagi pulang pagi? Kok pergi pagi pulang malam? Itu namanya kerja biasa tuh. Nggak lembur ya. Dan katanya salam buat penyiar yang selalu memutarkan request kami siang malam. Alright, nanti bakal gue play. Selanjutnya ada dari Lani di Bekasi yang mau Taylor Swift The Fate of Ophelia. Kira buat teman Pro 2 yang lagi dengerin di puterin mereka. Oke, Fate of Ophelia udah masuk. Dan ini juga ada Bahrum di Kemayoran yang katanya mau request lagunya Ophelia. Ternyata kamu pemain, aku pelatih. Oke, nanti kalau pemain aku pelatih bakal ku play. Salamnya buat Aca cantik seperti biasa, jaga kesehatan, I need you Aca. Alright, 3 lagu ya. Armada, Taylor Swift dan juga Folia langsung meluncur malam hari ini.

pernah beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, inget ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

Rodo Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edin Manilo di malam hari ini dan gue masih bakal ngeplay requestan lo ya. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Jessica di Bekasi yang katanya mau lagunya Dua Lipa, boleh apa aja. Oke. Gue bakal siapin satu lagu yang IDGAF ya. Nanti bakal gue play. Jadi ditunggu aja Jessica ya. Selanjutnya, next kita lanjut. Ada dari Sylvie yang katanya mau request satu lagu dari Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali. Waduh, ini lagi berusaha bangkit lagi ya si Sylvie ya. Semangat, semangat ya buat kamu dan teman berdua juga yang malam hari ini mungkin sedang menjalani hari yang kurang baik. Semangat aja ya, karena ini hanyalah hari yang buruk ya, bukan hidup yang buruk. Jadi mungkin besok akan menjadi hari yang terbaik juga buat kamu. Who knows? Terus ini dari tadi siapa ya? Oh, ini Sri. Tadi udah requestnya ya. Nanti requestnya nanti lagi gantian sama yang lain dulu ya. Oke? Oke, selanjutnya ada dari Ahmad yang katanya mau satu lagu dari Shawn Mendes, Never Be Alone. Oke, tiga lagu ya berarti. Dua Lipa, Hi-Fi, dan juga Shawn Mendes bakal gue play di malam hari ini. Let's go!

Di malam hari ini teman bro 2, baru aja ada Never Be Alone by Shawn Mendes. Gue udah play di malam hari ini. Dan ini gue sekalian pamit aja teman bro 2, karena udah hampir jam 11 malam. Gue nemenin lo dari jam 7. Thank you so much buat lo yang udah seru-seruan malam hari ini. Dan buat lo yang udah request, buat lo yang mungkin lagi dengerin juga, terima kasih. Pokoknya buat lo yang lagi ada di mana pun, buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang udah mau tidur, selamat istirahat. Besok hari Jumat bro, sebelum weekend ya. Kayaknya gue semangat banget nih menghadapi weekend kali ini. Alright deh, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di esok hari di jam yang sama tentunya. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.

aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sampai ketemu Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta, mengudara pada frekuensi FM 105 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Salam sama FM Radio Jakarta, ketemu lagi bareng sama Kangga. Satu jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu seru yang bakal nemenin kamu pagi hari ini, dan juga ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salam sama FM Radio Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, wa kanallahu ghafura rahima. Surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah menyampaikan tentang orang yang bertaubat akan diampuni oleh Allah. Ayat ini menarik karena di sebuah hadis disebutkan sahabat Ibnu Abbas mengatakan, belum pernah aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kegembiraan karena sesuatu seperti kegembiraan beliau saat ayat ini turun. Apa maknanya? Maknanya betapa Allah sangat menantikan setiap para pendosa kembali kepada Allah. Betapa Allah sangat bahagia ketika ada orang yang berdosa dan bertaubat kepada Allah. Betapa siapapun yang mungkin punya dosa sebesar gunung, Allah memiliki ampunan yang lebih besar dari gunung itu. Siapapun yang memiliki dosa setinggi langit, maka ampunan Allah lebih tinggi dari langit itu, sepanjang memang dia mau bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di salah satu kitab yang masyhur, Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka yang melakukan taubat itu bisa jadi lebih disukai Allah dibandingkan orang taat yang tidak pernah durhaka. Tentu ada konteksnya masing-masing. Tapi di sini saya ingin mengajak setiap kita yang memiliki dosa, kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, maka Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya. Dan dengan kita kembali kepada Allah, bukan hanya dosa kita kemudian diampuni, tapi itu akan memberikan kekuatan batin untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, kualitas kehidupan kita lebih baik, dan orang-orang di sekitar kita merasakan kebaikan dari perubahan kita. Saya Banu Muhammad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Por acá, Jun Reno, Jeno, Jimin, Chelly, Jisung dan juga Haichan sepakat menunjukkan kerjasama dengan SM berdasarkan rasa saling percaya dan kecintaan terhadap tim.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105.2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lu tentunya di Sepada selama pagi teman berdua ya. Perkiraan cuaca hari ini teman berdua diperkirakan bakalan cerah, 26 derajat Celcius ya. Berlaku sampai malam. Yang beberapa hari ini cukup panas menurut gue. Jadi buat lo yang hari ini sedang melakukan banyak hal, terutama olahraga lah atau apa gitu ya, semoga bisa menikmati olahraga dengan baik ya. Cerah 26 derajat Celcius dengan kelembapan 88%. Kecepatan angin 2,4 km per jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Fast and Furious mulai diproduksi akhir 2026. Ini bakalan jadi saga terakhir ya. Bisa mengungkapkan bahwa film ke-11 dari Warner Bros. Fast and Furious berjudul Fast Forever dijadwalkan akan tayang di tanggal 26 Desember 2026. Ya, Forest dalam penayangan ulang The Fast and Furious dalam rakan 25 tahun film tersebut selama dari mulai Senin ya, 17 Agustus. Bisa mengakui rakan 25 tahun film tersebut pada Senin mengaku menangis dan membaca naskah terbaru. Usai proyek terakhir ini melewati 4 tahun pengembangan dan melewatkan 4 penulis. Nah, ya.